0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya hari ini sampai malam bahkan ya, benar-benar masih cukup cerah, terik, panas teman Pro2. Dengan intensitas suhu ada di angka 25-31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya ada di angka 39-75% ya. Arah angin di hari ini mengarah ke timur dengan kecepatan 8,2 km per jam. Kalau kondisi lalu lintas kota Surabaya kayak gimana pagi ini? Terpantau di Jalan Balongsari, teman Pro2, khususnya di pertigaan ya yang akan mengarah ke Raya Tandes begitu. Tadi sempat mengalami kepadatan lalu lintas dengan kecepatan hanya 10 km per jam aja. Cuman ini kalau update terbaru katanya udah mulai lancar lagi teman Pro2 sampai Sukomanunggal, Simojawar, Simokalangan, Banyu Urip, Jalan Diponegoro dan sekitarnya juga masih terpantau cukup lancar. Kemudian kalau kamu akan melintas ke sekitaran Bubutan mengarah ke Tembaan, harap bersabar dan berhati-hati ya. Kecepatan hanya 13 km per jam aja, cukup padat pagi hari ini teman Pro2. Tapi arah Raya Dupa, kemudian Indrapura, Veteran, Pahlawan, ini cukup lumayan lancar pagi hari ini teman Pro2. Jalan Pemuda juga masih terbilang cukup ramai lancar ya. Belum ada peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan kendaraan juga, jadi masih aman terkendali. Kalau kamu pagi ini udah mulai on the way, udah mulai dalam perjalanan teman Pro2, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kasidah Cinta dari Dul Jailani featuring Tisa Biani teman berdua. Lagunya enak banget. Ini bentuk cinta dari mereka berdua gitu ya. Selalu dihasilkan dengan sebuah karya-karya yang indah gitu. Gak sabar banget rasanya menunggu mereka bisa benar-benar bersanding di pelaminan. Kita doain semoga cepat ya teman berdua menyusul kakak-kakaknya Dul, El dan juga Al teman berdua. Anyway, selain menunggu kabar bahagianya Dul dan juga Tisa, aku tuh lagi bahagia juga teman berdua, karena pagi ini melihat sebuah keakraban, sebuah kasih sayang dari salah satu artis yang aku tuh ngikutin banget dari zaman dia sinetron, nyanyi, dan masih zaman kecil lah teman berdua ya, Cinta Laura. Kenapa lagi sama dia? Gak kenapa-napa teman berdua, tapi memang ya Cinta Laura tuh terkenal jiwa sosialnya sangat tinggi, baik banget ya kan, udah kemana-mana untuk membantu sesama, membantu orang-orang yang mungkin kekurangan, khususnya juga kalau ada permasalahan-permasalahan dengan wanita atau perempuan teman berdua. Kali ini dia itu ngebantu asistennya untuk bisa kembali sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, juga memberikan kursus untuk bahasa Inggris ya, spesial untuk asistennya. Jadi Cinta Laura itu terlihat sedang mendampingi asistennya yang baru saja menyelesaikan sekolahnya, walaupun harus homeschooling begitu ya teman berdua, tapi si Salsa, iya kan, ini asistennya Cinta Laura, berhasil menyelesaikan sekolah di bangku SMA-nya teman berdua. Jadi ceritanya juga cukup mengharukan begitu, katanya si Salsa ini bekerja sama dengan Cinta Laura tuh di masa pandemi, yang dimana di desanya katanya teman berdua sekolahnya tuh tutup di saat pandemi, akhirnya dia ke Jakarta untuk cari kerja. Kok bersyukurnya dia kerjanya sama Cinta Laura teman berdua, ya kan. Akhirnya karena Cinta Laura tuh katanya melihat si Salsa ini punya semangat yang luar biasa untuk belajar dan sekolah terutama, jadi dia gak mau menyia-nyiakan waktu itu, akhirnya difasilitasi lah sama Cinta Laura. Dan video dan juga foto-foto yang beredar di Instagramnya Cinta Laura tuh menunjukkan banget bahwa dia care, dia sayang dan juga support sama asistennya teman berdua, sampai bela-belain datang di wisudanya si Salsa. Bayangin ya kan, sebaik apa sih hatinya Cinta Laura ini gitu ya, karena dia sama asistennya yang mungkin baru dikenal beberapa tahun ini, tapi dia udah berani untuk memberikan banyak fasilitas untuk si Salsa gitu teman berdua. Semoga bukan hanya Cinta Laura aja yang punya kebaikan, tapi kamu juga bisa menerbar kebaikan buat siapapun gitu ya. Semoga juga kebaikan-kebaikan itu bisa kembali lagi sama diri kamu teman berdua. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa aku mengenal Cinta Laura atau mengikuti Cinta Laura tuh dari zaman dia sinetron-sinetron gitu kan ya, sampai dia punya single, punya lagu yang juga happening banget di tahun-tahun itu teman berdua. Kalau kamu penasaran sama lagunya Cinta Laura tuh seperti apa nih, khususnya Gen Z, ini spesial buat kamu.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuh ya, sabar, sabar, sabar. Mungkin agak siangan kembali tebal begitu dompet kamu, teman Pro 2. Tapi di tanggal 1 Juli ini kita memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, teman Pro 2. Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri ya. Yang memang selalu diperingati di tanggal 1 Juli. Dan di tahun ini mereka berusia 80 tahun. Ih, kalau ngomongin sejarahnya Bayangkara atau Polri itu tuh panjang banget loh, teman Pro 2. Sampai-sampai ya kan, itu tuh bikin aku tercengang kalau membaca sejarahnya yang sudah ada sejak dari zaman-zamannya Majapahit. Nah, tapi semangat-semangatnya Polri itu memang terus ada sampai sekarang, teman Pro 2. Nah, di tahun ini temanya adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Salam hormat untuk Bapak Ibu polisi yang terus memberikan dedikasinya untuk masyarakat Indonesia tentunya. Buat kamu yang ternyata orang tuanya seorang polisi atau bahkan diri kamu adalah seorang polisi, mungkin kamu bisa memberikan semangat untuk diri kamu sendiri dan juga orang-orang terdekat kamu yang ternyata seorang anggota polisi begitu, teman Pro 2 ya. Karena teman aku juga ada yang anggota polisi. Kayaknya aku harus ngasih ucapan selamat gitu ya. Karena aku tahu banget bagaimana perjuangan dia menjadi seorang polisi, kemudian juga kalau lagi kumpul tuh dia juga menceritakan bagaimana keluh kesahnya gitu ya. Jadi kasih apresiasi setinggi-tinggi mungkin, teman Pro 2. Kalaupun ternyata hari ini juga adalah hari ulang tahun kamu, aduh seneng banget ya kalau ulang tahunnya itu di awal bulan, masih fresh-freshnya, masih grace-grace-nya untuk menraktir teman-teman kamu. Aku juga mau loh ditraktir, teman Pro 2. Boleh banget kalau kamu mau traktir aku, tapi semoga panjang umur ya. Ini bukan hanya buat kamu tapi juga buat Polri, kemudian juga untuk yang sedang berbahagia. Semoga memang selalu bahagia, bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kamu, menjadi orang-orang yang bermanfaat ya kan. Dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki sing uwake ben iso nraktir aku.

jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3

Mas Ransel. Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu.

di Halu, hanya satu lagu. Get ready. Kamu gak lupakan kalau ada Halu hanya satu lagu di pagi hari ini. Atau bahkan kamu baru ingat setelah sonnya Halu masuk tema Bro 2. Buruan deh, masih ada beberapa detik lagi nih untuk kamu bisa vote Halu. Kalau mau cepet di Instagram aja, @bro2rrsby. Kamu bisa langsung klik mana lagu favorit kamu dari Marion Jola. Yes, Mbak Lala. Aku kasih 3 lagunya, ada Rayu, Overthinking, sama Jatuh Cinta. Aku sih berharap Overthinking yang kamu pilih dan memang paling banyak yang dipilih gitu teman Pro 2 ya, karena aku lagi pengen dengerin banget. Udah lama gak dengerin lagunya Marion Jola yang Overthinking ya kan. Ya mungkin lagi merasakan overthinking aja. Karena cocok dan relate gitu sih sama aku teman Pro 2. Cuman aku akan kasih tahu hasilnya langsung teman Pro 2, tenang aja. Dari Rayu, Overthinking dan Jatuh Cinta, ketiga lagu ini hanya 2 yang kamu pilih teman Bro 2, yaitu Rayu dan Overthinking. Overthinking cuma dapat 25% suara ya kan, sedangkan paling banyak adalah Rayu dengan 75%. Kenapa sih kamu lagi pengen dirayu-rayu gitu sama Lala teman Bro 2 atau sama aku? Tapi gak apa-apa ya, kalau kamu ternyata pengen banget dengerin lagunya Marion Jola yang lain, nanti di Pro 2 Hitlist kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang. Aku udah ingetin dari sekarang, jadi siap-siap nanti di jam 10 kamu udah langsung war lagu favorit kamu di Pro 2 FM. Sekarang di Halu, aku puterin yang udah paling banyak di vote dari Marion Jola, Rayu.

Kamu masih di Spade, selamat pagi teman-teman radio. Ditemani sama aku Dewi Anora ya, dengan cuaca yang begitu cerah banget pagi hari ini. Semoga ini ngasih semangat juga buat kamu yang lagi ngejalanin aktivitas di awal bulan Juli. Jangan tanya kalau anak sekolah jam segini lagi ngapain, lagi tidur lah. Lagi rebahan mungkin ya, sambil scroll-scroll di handphonenya gitu. Karena kan masih musimnya libur teman pro 2, libur anak sekolah. Tapi ini yang mungkin lagi perpindahan atau proses mencari sekolah baru, lagi pusing-pusingnya juga sih ya. Kalau gak salah di tanggal 1 ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran SMA atau SMK negeri ya, se-Jawa Timur teman pro 2. Kalau di tanggal 30 sampai 1 Juli ini untuk pendaftaran SMK negeri begitu ya, dengan memanfaatkan nilai akademiknya teman pro 2. Jadi biasanya para orang tua udah selalu cek-cek websitenya begitu ya, website pendaftaran sekolahnya gitu kan, untuk melihat apakah anaknya tergeser nilai yang menjadi taruhannya loh teman pro 2 ya kan. Jadi harus selalu dicek dan pinter-pinter mencari sekolahan yang sesuai dengan keinginan anak juga, juga disesuaikan dengan nilainya ya teman pro 2, supaya tidak tergeser akhirnya terhempas gitu. Pagi ini gak hanya lagu-lagu dan informasi yang aku update buat kamu, tapi aku juga pengen banget tahu, iya, kira-kira di bulan Juli ini kamu sedang menantikan apa teman pro 2, setelah kemarin Juni kayaknya udah dar-der-dor-duar gitu kan. Di bulan Juli ini kira-kira apa yang sedang kamu tunggu? Sedang menunggu kepastian kah? Aduh, kalau udah gak pasti banget ya udahlah ya, jangan ditunggu-tungguin terus teman pro 2. Tiwas pegel, tiwas capek ya kan. Mending kamu dengerin Pro 2 FM aja, gak akan pernah capek nemenin kamu bareng sama lagu-lagu yang asik. Kamu gabungan ya, kasih tahu kamu lagi menunggu apa di bulan Juli ini lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952. Bisa kirim via chat ataupun voice note aja, boleh teman Pro 2. Atau di Instagram aku udah bikin question box untuk kamu di @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 waktunya teman Pro 2 masih panjang, pikirin aja dulu kira-kira apa ya yang lagi ditunggu di bulan Juli ini, nunggu dia atau nunggu yang lain.

Teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau ngomongin bulan baru gitu ya, istilahnya memasuki awal bulan, pasti tuh banyak banget keinginan-keinginan yang akan dilakukan di bulan itu. Bahkan gak harus nunggu di awal bulan kita memprediksi atau menggunakan keinginan kita teman periode 2. Tapi di pertengahan-pertengahan bulan Juni kemarin, kayak kamu udah memikirkan nanti bulan Juli harus gini deh, bulan Juli kayaknya mau kesini deh, bulan Juli mau nonton ini deh. Ya gak sih teman periode 2? Ada yang sama kayak gitu. Emang di bulan Juli ini ada apa sih teman periode 2? Konser. Konser bukannya

Taka Gunung Welirang, Misteri Alas Lali Jiwo. Nah, tenang. Besok mereka officially udah rilis ya di tanggal 2 Juli 2026, teman bro 2. Ini memang genrenya horror, petualangan. Kalau kamu suka naik gunung atau bahkan kamu udah pernah naik Gunung Welirang, teman bro 2. Nah, cobain nonton ini besok ya. Selain ada horror ya, ada juga yang cinta-cintaan. Sama nih rilisnya besok di tanggal 2 Juli juga, teman bro 2. Cinta Lama Babak Kedua alias CLBK. Oi. Biasanya kalau dulu kita Cinta Lama Bersemi Kembali ya, kalau ini Cinta Lama Babak Kedua. Jadi enggak hanya drama romance aja tapi juga ada komedi-komedinya, teman pro 2. Asik gak nih, ya kan? Awal bulan nonton yang romance-romance rasanya agak gimana gitu. Selain itu ada The Death of Robin Hood, teman pro 2. Nah, ini salah satu film internasional yang akhirnya masuk ke Indonesia juga, yang bakal rilis nanti di tanggal 2 Juli 2026. Terus kalau kamu lagi menunggu filmnya Bayu Skak ya, yang Fofo, ini bakal rilis juga nanti tapi di tanggal 9 Juli. Ini promonya udah di mana-mana sih, teman pro 2, UFO ini ya kan. Kalau kamu pengen bertemu dengan UFO, ya nonton aja film UFO ini, karena ini mengangkat kearifan lokalnya bukan hanya Surabaya tapi wong Meduro, teman pro 2. Bayang no, wong Meduro dicak main film, keren abis ya kan. Kapan lagi ndelok wong Meduro nang film ya? Kali ini ya di UFO ini, teman pro 2. Bahkan bukan hanya latarnya aja yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan juga Madura. Para pemainnya itu di casting langsung juga di kota Surabaya loh, teman pro 2. Itu di tahun lalu kalau gak salah begitu ya, sebelum produksi filmnya. Si Bayu Skak ini tuh bener-bener memilih-milih pemain-pemain lokal istilahnya. Kalau gak salah pemainnya tuh ada yang dari Jember, Banyuwangi begitu ya. Dari sekitaran Pulau Madura juga ada influencer-influencer Surabaya dan sekitarnya itu juga ikut turut mengikuti casting dan akhirnya bisa masuk menjadi pemainnya atau pemeran dari film UFO. Nanti di tanggal 9 Juli ya, kamu bisa menyaksikan di bioskop kesayangan kamu. Yang terakhir ada Moana Live Action, teman pro 2. Oh, enggak, masih ada lagi sih. Selain Moana Live Action di 10 Juli 2026 ada juga Lastri Arwah Kembang Desa. Ini sih yang horor-horor lagi nih ya, teman pro 2. Jadi kayaknya film di bulan Juli ini balance gitu ya, yang romance ada komedinya juga, ada live action juga, kemudian horror, fantasi keluarga, semuanya ada, teman pro 2. Kamu tinggal pilih. Kalau mau nonton semuanya, boleh, kita maraton film aja ya kan di bulan Juli ini, dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, bayangin. Tiap hari sobone bioskop, teman pro 2 ya. Kira-kira dari beberapa film tadi mana yang bakal kamu tonton di bulan Juli ini, teman pro 2? Atau bahkan kamu lagi menunggu film lainnya? Apa coba? Spill dong!

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Showdown teman Pro 2 ya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku puterin buat kamu tentunya pagi ini. Sebelum aku puterin lagi lagu-lagu yang enak buat nemenin aktivitas kamu, aku sapa-sapa ya yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Karena pagi ini kan aku juga pengen kamu sharing-sharing ya, kira-kira di bulan Juli ini apa sih yang lagi ditunggu-tunggu sama kamu teman Pro 2. Ya udah banyak banget ternyata. Ada Yeni Lindawati, katanya ultah ke-17 anakku. Yeni, ternyata kamu seorang mami, seorang mama ya. Kapan ulang tahunnya yang ke-17 ini buat anak kamu, Yeni? Selamat ulang tahun deh, ya kan? Semoga bahagia, terus juga jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, sekolahnya bener gitu, iya. Thank you ya, Yeni. Terus ada Likyu. Kalau Likyu lagi menunggu naik gaji, emang bisa? Emang iya ada kenaikan gaji di bulan 7 ini kamu? Siapa Likyu? Atau hanya harapan kamu aja? Ya udah, semoga memang bulan Juli ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan tapi rezeki juga ya buat Likyu yang harapannya bisa naik gaji. Amin, amin, amin, amin. Semuanya kalau bisa teman Pro 2 yang gajinya masih kecil, masih minim, dinaikkan gajinya mulai dari bulan ini. Amin. Ya. Terus ada Yulistina Dewi, katanya hari lahirku. Wih, senang banget, tanggal berapa? Sekalian spill tanggalnya gitu loh. Iya kan, siapa tahu aku bisa mengirimkan sesuatu nanti di hari ulang tahun kamu. Apa emang doa dong? Masa tak rapel saiki rek dungone rek, iya kan? Tapi kayaknya memang banyak sekali yang mengharapkan doa-doa baik ya untuk di usia barunya, khususnya di bulan Juli ini. Juli ku ulang tahun apa Gemini tak sabar sih? Bukan ya, Gemini itu Juni ya. Beda ya. Apa teman Pro 2 yang zodiak banget mana ini? Aku cuman ngerti zodiakku aja ya kan. Zodiak kamu aku belum memahami teman Pro 2. Kalau kamu sendiri di bulan Juli lagi menunggu apa? Menantikan sebuah jawaban kah? Atau hal lain teman Pro 2? Gabungan ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Aku Bella,
2: aku Valen.
1: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

Ucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Jadi wajib stay tune terus karena Pro 2 FM juga bakal nemenin hari-hari kamu yang penuh warna itu dengan lagu-lagu yang bisa ngasih semangat juga buat kamu tentunya teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin di bulan Juli, di awal Juli aja kita udah memperingati hari besarnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya teman Pro 2. Yes, Hari Bayangkara yang jatuh di tanggal 1 Juli 2026 ini teman Pro 2. Kalau ngomongin sejarah memang cukup panjang ya. Salah satunya mungkin dari era-era Majapahit begitu ya. Ada di mana istilah Bayangkara tuh memang berasal dari nama pasukan elit bentukan Patih Gajah Mada yang bertugas untuk menjaga keselamatan raja dan juga kerajaannya, teman Pro 2. Sedangkan di masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945, tepatnya pada tanggal 19 Agustus ya, PPKI itu membentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN. Nah, Presiden Soekarno saat itu kemudian melantik Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama, teman Pro 2. Sedangkan penetapan 1 Juli ini ditetapkan di tahun 1946 dengan penetapan ya pemerintah nomor 11 di tahun 1946 yang mana jawatan kepolisian negara itu resmi berdiri langsung di bawah pemerintah pusat yang kini diperingati juga sebagai Hari Bayangkara teman Pro 2. Tuh kan panjang aku bilang kalau ngomongin sejarahnya Kepolisian Republik Indonesia teman Pro 2. Bahkan sekarang juga lagi dirayakan begitu ya upacara hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun. Tapi kalau ternyata di Juli ini kamu punya agenda-agenda lain, salah satunya agenda liburan begitu teman Pro 2. Emang ada tanggal libur? Gak ada. Bulan ini benar-benar hitam semuanya teman Pro 2 ya. Bersyukurlah kamu kalau yang Sabtu, Minggu atau weekend benar-benar free gitu kan. Tapi kalau cuman hari Minggu aja, ya udah libur kamu cuman berapa nih berarti 1, 2, 3, 4 aja teman Pro 2 ya. Gak ada tanggal merah, gak ada hari libur nasional juga di bulan ini. Jadi nikmatilah bulan Juli ini dengan sebahagia mungkin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ya bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2. Kalau ngomongin cuaca memang ya sesuai prediksinya BMKG tadi teman Pro 2, Surabaya akan cukup cerah, terik, panas di hari ini. Jadi kalau kamu punya agenda di luar ruangan, kayaknya udah harus pasang sunblock ataupun sunscreen sesering mungkin ya. Jangan lupa reapply, terus habis itu juga konsumsi air putih mineralnya dicukupin teman Pro 2, biar kamu tetap terhidrasi tubuhnya, tidak dehidrasi juga ya kan. Kalau melihat berita-berita informasi-informasi di luar negeri yang suhu panasnya sampai 41 derajat ya, aduh gak ngebayangin kalau di Surabaya kayak gimana. Nah, suhu 34 derajatnya udah panas pol. Ini 41 derajat ya teman Pro 2, yang akhirnya juga memakan korban hingga ribuan karena efek gelombang panasnya teman Pro 2. Semoga kita yang di sini yang sudah terbiasa dengan panas kota Surabaya ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan ya menghadapi panasnya kota Surabaya. Aku sapa dulu teman Pro 2 yang udah gabungan pagi ini lewat Instagramnya Pro 2 FM, di mana aku pengen tahu banget kira-kira di bulan Juli ini lagi menunggu apa sih? Apa yang lagi ditunggu-tunggu sih? Nunggu aku atau nunggu yang lain? Ada siapa ini tadi, mana sih, ya ampun, Elo Farida, gajian belum cair nih, wak wak wak. Iya masih tanggal 1 sih, biasanya tanggal 1 udah ada yang cair ya. Dari tanggal 25 kemarin juga udah ada yang cair, tapi kalau ternyata di tanggal 1 belum cair, berarti kamu tim yang tanggal-tanggal 5, tanggal-tanggal 10, ya kan.

hari ini, sedangkan tidak ada long weekend, tidak ada libur nasional, ya kan, tidak ada Harpitnas. Mungkin bisa memanfaatkan cuti, boleh kalau dirasa bulan ini cukup berat ya, karena sampai 31 hari terus gak ada tanggal merah sedikit pun, ya kan. Jadi boleh ambil cuti aja teman Pro 2. Iya. Ada Dewi Kurnia 53 katanya pengen cuti kerja, manfaatkan say, manfaatkan ya. Mumpung bulan ini kayaknya full tanggalan ireng tok yo. Jadi kalau punya cuti kerja, ambillah, manfaatkanlah. Jangan dikip aja itu cuti kamu, enggak akan nambah, enggak akan bertelur dia. Ya, jadi ambil buat liburan Dewi Kurnia. Terus ada Astuti. Kalau Astuti, semoga rumah cepat selesai. Oh, lagi renovasi ya? Lagi renovasi atau memang lagi bangun rumah ini Astuti? Semoga benar-benar bisa cepat selesai ya, biar bisa segera ditempati, menikmati rumah baru di bulan Juli. Amin. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua? Apa yang lagi kamu tunggu di bulan Juli ini? Ayo sharing-sharing pagi bareng aku. Aku ya teman berdua, sampai nanti di jam 10 pagi. Tinggal dikit lagi waktunya, langsung aja WhatsApp, boleh chat, boleh voice note 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hei, pengen ngerti update lagu anyar?
3: Tolong.
2: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata masih banyak banget teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagramnya Pro 2 FM. Teman Pro 2, iya, kayak kalau nggak aku sapa nanti kamu marah-marah, muring-muring ya. Aku nggak mau kamu muring-muring ke aku di awal bulan ini, teman Pro 2, ya kan. Jadi pasti aku sapa-sapa dulu. Iya, kalau tadi udah banyak banget ya yang pengen liburan, nunggu hasil seleksi ujian juga, ada yang nunggu rumahnya jadi. Wah, macem-macem ternyata di bulan Juli ini, ya kan. Terus ada Aisyah Rahma, katanya nunggu Salma tampil di Prambanan Jazz. Oh, ditunggu aja. Udah beli tiketnya belum? Buruan beli. Kayaknya udah sold out gak sih tempat berdua? Ya, tapi ya buat kamu yang ternyata bisa berkesempatan nonton langsung, datang langsung di Prambanan Jazz, keren sih ya, seneng banget, seru banget pastinya bisa menikmati musik-musik jazz sambil melihat pemandangan Candi Prambanan. Terus ada Selfie Aulias, kalau aku lagi nunggu uang 5M min, 5M nih, 5M apa dulu nih, meter apa miliar? Kalau uang 5 meter mah gampang, ada uang seribuan beberapa meter, beberapa jumlahnya mungkin 10 atau 15, jejerin aja udah jadi 5 meter tepan Pro 2, ya kan? Ada Sita Latifa, kalau ini bulan kelahiran aku, hehehe, kata deh, happy birthday deh. Kalau ini memang bulan lahir kamu. Ternyata teman Pro 2 banyak juga ya yang ulang tahunnya di bulan Juli, teman Pro 2. Cuman saya enggak ngasih tahu tanggalnya itu loh. Kenapa sih enggak ngasih tahu tanggalnya? Ada Deadi. Kalau Deadi lagi menunggu supaya bisa banyak duit. Amin. Jangan cuman berharap teman Pro 2. Kalau pengen punya banyak duit, punya penghasilan tambahan, biar bisa liburan, biar bisa beli ini itu di bulan Juli, kerja, kerja, kerja. Iya, jangan males-malesan. Kalau kerja aja kurang gitu ya, cari sampingan lain ya, asah semua kemampuan kamu supaya kamu bisa dapat cuan, cuan.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Aku harap cuma Pro 2 FM yang satu di hati kamu, teman Pro 2, ya gak kemana-mana. Karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu sampai malam nanti, iya kan? Dengan lagu-lagu yang asik tentunya. Aku ucapin terima kasih banget buat kamu yang udah pantengin Spada pagi ini barengan sama aku. Udah gabungan juga di topik Spada kali ini ya, teman Pro 2. Apapun yang pengen kamu lakuin atau kamu lagi menunggu apapun di bulan Juli ini, semoga semuanya diberikan kelancaran ya, teman Pro 2. Dan tidak ada yang mengecewakan sedikit pun untuk hidup kamu. Amin. Waktunya aku harus pamit undur diri. Gak usah kemana-mana. Habis ini waktunya kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Di Santai Siang nanti ada Echa Jayanti ya, yang nemenin kamu tentunya sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dewi Anora pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Iya, kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Oke, teman berdua, kali ini Echa akan bacain yang udah ikutan gabungan ya. Ada Cynthia pengen Mel Smith yang Home in the Dark. Terus juga ada yang pengen Salp Triadi. Tadi siapa yang pengen Salp?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, kali ini ada Donita yang pengen Obvious dari Chris Brown. Terus ada satu lagi, ada Raburam. Batas senja ya, kita usahakan lagi. Baiklah, langsung aja kita puterin. Buat yang belum, masih aja tungguin, tenang aja di 08158952 atau di @prodarsp juga boleh. Silahkan kemana aja, di era digital juga silahkan. Oke? Okay?

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman Perdua, ada Celine yang pengen apa namanya diputerin Sabrina Leonor yang haha, terus juga Lara ada apa tadi? Tata ya, Tata korban korban apa? Tata korbanmu, terus juga yang mentah haha tadi banyak ya udah kita langsung aja puterin Sabrina Leonor with haha. Terus habis itu we have Tata Janeta with korbanmu. Ya udah, dilukis sama Lara.

92, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

And gitu-gitu aja. Mending ikutan Numpang Nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Pro 2, ada Genta yang kali ini pengen dengerin Fajar Nurul. Apa aku boleh, udah disiapin. Terus juga sebentar. Apa tadi ya? Kok jadi hilang? Ada Boy Next Door viral. Oke, yang di request sama Lensia. Oke, baiklah. Langsung aja kita puterin Fajar Nur ya. Abis itu we have Boy Next Door.

Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke, teman Produa, kayaknya waktunya Chan nemenin kamu di Produa Hitlist sudah dulu ya. Kita geser sebentar doang untuk dengerin Muda Kreatif bareng sama teman-teman dari Produa Jember abis ini. Terus nanti balik lagi ke Echa, tenang aja. Oke, yaudah, gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Produa FM, teman terbaik kamu. Cheers.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: 105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini mengawali bulan yang baru, bulan Juli. Kita sudah sampai hampir, sudah lebih dari pertengahan ya teman Pro 2 di tahun 2026 ini. Bagaimana rasanya? Sudah sejauh mana segala resolusi yang sudah kamu ciptain teman Pro 2? Apakah sudah sampai di titik tinggal dikit lagi resolusinya akhirnya bisa terwujud atau belum sama sekali teman berdua? Biasalah, banyak sekali resolusi yang hanya jadi wacana doang. Semoga dengan Denny diingatkan untuk kamu segera mewujudkan resolusi di tahun 2026, ingat lagi dan dimulai lagi. Semangat di bulan baru, bulan Juli kali ini diawali dengan program yang begitu luar biasa, Muda Kreatif. Tentunya kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur. Jadi siang hari ini Denny juga mau menyapa dari teman Pro 2 di Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun yang sekarang lagi dengerin. Dan tentunya ada narasumber yang siap untuk Denny hadirkan di siang hari ini menemani kamu ngobrol-ngobrol seru, siapa tahu menjadi motivasi di siang hari ini untuk bulan baru Juli 2026. Dan tidak cuma itu doang, teman Pro 2 juga bisa menyaksikan siaran kami di YouTube-nya Pro 2 RRI Jember dan juga live TikTok-nya di Pro 2 RRI Jember. Jadi kamu bisa dengerin dan juga sekaligus menyaksikan. Daripada berlama-lama, langsung saja di siang hari ini sudah hadir teman Denny yang sudah ada di studio Pro 2 RRI Jember untuk kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan founder Caraka Project, ada Agung Rahmatullah. Selamat siang Agung.
1: Halo, selamat siang Mas Denny.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat sekali ya. Bulan baru, bulan Juli, harapan baru tentu banyak sekali. Betul, bagaimana betul, apa betul. Biasanya kalau kita ngomong soal seorang entrepreneur gitu ya, kalau udah menghadapi bulan baru itu pasti banyak strategi baru, harapan baru, semuanya baru. Sejauh apa menghadapi bulan Juli yang baru ini, Agung?
1: Tentunya buat saya sendiri Mas Denny, karena ini juga masuk di bulan-bulan baru nih, masih tanggal-tanggal 1 nih ya, tanggal sekarang nih. Ya, buat Agung sendiri ini adalah tantangan terbesar juga buat Agung, karena setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya Agung juga perlu tetap terus, apa nih yang perlu di-upgrade nih? Apa nih yang perlu ditambah nih, kayak gitu.
0: Itu bedanya seorang entrepreneur. Betul, ya. Tidak benar, cuma betul. Hanya bulan baru. Setiap betul. Hari harus ada gebrakan-gebrakan
1: betul,
0: baru.
1: Betul banget.
0: Apalagi di zaman yang sekarang ya, banyak sekali persaingan-persaingan yang bangun tidur buka handphone ada lagi yang baru.
1: Benar.
0: Ada lagi yang baru. Kalau misalkan kita enggak ngikutin akhirnya ketinggalan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget, betul.
0: Semangat baru ini kita akan memulai dengan obrolan-obrolan menarik. Tapi buat teman-teman mungkin masih kepo, siapa yang tiba-tiba kok Agung datang di sini? Kita belum kenalan lebih lanjut siapa sih sosok Agung ini. Boleh kita kenalan dulu deh. Kita manggilnya biasanya sih kalau kita kan udah temenan nih, kita manggilnya bapak sebenarnya teman-teman. Tapi kalau di sini kita panggil Agung. Boleh kita kenalan dulu sesosok Agung, siapa sih sebenarnya?
1: Oke, terima kasih Mas Denny. Baik, mungkin teman-teman Pro 2, pendengar siang hari ini semuanya, sebelumnya saya ini adalah salah satu orang yang mungkin ya gak banyak yang bilang saya ini entrepreneur, karena gak tahu nih Mas Denny kok tiba-tiba saya dibilang, dijuluki sebagai entrepreneur muda. Jujur, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan dulu saya Agung Rahmatullah. Saya selaku founder dari Caraka Project yang baru banget nih, baru-baru banget baru berdiri sekitar 2 tahun inilah.
0: 2 tahun ini. Gitu.
1: Jadi selain ini juga saya juga lagi mencoba di beberapa bidang usaha-usaha lainnya yang ya masih masih kecil banget, masih baru-baru banget kayak gitu. Jadi benar-benar baru meraba-raba, baru-baru baru banget untuk memulailah semuanya. Jadi semuanya sebisa mungkin kalau memang ada peluang masih aku mencoba.
0: Okay. Gitu. Jadi tidak cuma bergerak di satu bidang saja,
1: betul.
0: Mencoba bidang-bidang baru.
1: Benar.
0: Ini kan tadi udah dikenalkan dengan founder Caraka Project. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, sebenarnya Caraka Project itu apa sih,
1: Gung? Oke. Caraka Project ini sebetulnya bergerak dalam bidang wedding organizer ya Mas Denny, dan juga event. Jadi saya juga tidak menerima hanya wedding aja, event pun juga saya terima. Jadi kita di sini juga bergerak dalam bidang jasa pelayanan untuk melayani klien-klien kita yang akan menikah, kemudian akan engagement, akan event opening apapun itu, akan kita layani di sini seperti itu.
0: Jadi emang bergerak di bidang jasa di wedding organizer khususnya. Betul. Tapi tadi juga Agung mengatakan bahwasannya saat ini juga sedang merambah ke bisnis yang lainnya. Kira-kira di bidang apa nih? Kan kalau misalnya udah jasa biasanya tuh kalau ya nggak tahu ya, ada beberapa orang kalau misalnya udah masuk di dalam bidang jasa udah fokusnya ke jasa aja, merambah ke bidang yang lain pun juga tidak jauh-jauh dari jasa. Kalau sekarang ini sedang merambah ke bidang apa?
1: Sebetulnya sebelum adanya Caraka Project ini, saya mulai dari kuliah dulu itu sudah mulai merintis F&B.
0: F&B.
1: Jadi dengan beberapa rekan-rekan saya, mulai dari tahun 2018 sekitaran segitu, ya namanya mahasiswa ya Mas Dini, masih labil-labilnya, jadi naik turun, jadi kayak yang wah kalau buka nih nunggu moodnya aja nih kayak gitu.
0: Iya bener ya.
1: Ini kayak eman-eman aja nih kalau gak diteruskan gitu ya. Ini peluang banget setelah Agung melihat pasar di Jember seperti apa. Kemudian yang Agung bikin ini makanan yang belum, yang jarang banget lah ada di Jember kayak gitu. Jadi sepertinya peluang nih, coba aja kita lanjutkan lagi kayak gitu. Jadi sebelumnya ada Caraka Project ini, saya buka dulu makanan yaitu Taichan.
0: Taichan.
1: Jadi sate Taichan ini kemungkinan dari 2021-2022 setelah vakum dari kuliah itu tadi gitu. Jadi setelah pada saat kuliah sibuk-sibuknya kuliah, skripsi tutup, gak kita lanjutkan, saya buka lagi tapi saya sendiri. Gitu. Seperti itu.
0: Jadi bidang yang saat ini dirambah adalah di F&B ya. Tapi F&B ini sebenarnya sebelumnya sudah memulai, benar-benar memulai untuk di bidang usaha itu di F&B dulu.
1: Betul.
0: Baru di bidang jasa.
1: Benar.
0: Terus kembali lagi ke F&B untuk merambah, tapi ya bukan bukan untuk menutup lagi yang sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Untuk menambah lagi di bidang F&B. Terus ada lagi enggak sekarang bidang yang lainnya yang mungkin akan dibuka atau memang sudah dibuka ini?
1: Sebetulnya ada sih Mas. Jadi ini baru banget hitungan berapa bulan yang lalu. Ini lagi mencoba open untuk fashion cowok. Gitu. Jadi lebih ke jubah. Gitu. Jadi ini lagi mencoba untuk mendirikan usaha ini. Terus saya juga kok saya rasa semua-semua saya coba ya.
0: F&B jadi,
1: iya.
0: Di bidang fashion iya.
1: Betul.
0: Di bidang jasa juga iya.
1: Ya itu jadi ini juga sebagai salah satu, saya juga menjadi ajang saya lihat nih di pasar Jember apa sih yang belum ada kayak gitu. Dan ini saya khususkan juga, jadi benar-benar usaha saya untuk jubah ini saya khususkan untuk jubah laki-laki.
0: Jadi spesifik itu.
1: Spesifik seperti itu. Karena di Jember ada sebetulnya beberapa toko-toko seperti itu, cuman campur lah ya. Jadi tokonya di situ juga cuman jubah, masih ada busana-busana lain seperti itu. Jadi saya fokuskan di usaha aku ini, yang ini khusus jubah pria.
0: Jadi punya spesifik brand di situ ya.
1: Betul.
0: Wow, ini ada 3 bidang usaha yang saat ini dijalani. Jadi pas banget nih teman Pro 2 kamu dengerin di siang hari ini dengan program kita Muda Kreatif. Saking kreatifnya ini 3 langsung diborong. Mulai dari bidang jasa, terus bidang di F&B juga ada, di bidang fashion juga ada. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih seorang anak muda ya, masih muda teman berdua, sudah bisa menjalani 3 bidang usaha yang berbeda-beda. Di sesi yang berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol seru masih bersama dengan Agung. Jadi stay tune aja tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di program Muda Kreatif Berjaringan Sejawa Timur bersama dengan Pro 2 RRI Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun. Tentunya disiarkan dari Pro 2 RRI Jember. Di sesi berikutnya teman Pro 2, kita masih barengan dengan Agung Rahmatullah selaku founder Caraka Project yang memiliki, sudah disebut tadi, banyak bidang bisnis yang dijalani, mulai dari bidang jasa di wedding organizer, F&B di apa tadi, Taichan, lalu ada fashion, yaitu di jubah, ya benar ya, jubah betul, untuk betul. Pria ya. Jadi ada 3 bidang yang ditekuni sama Agung ini, teman Pro 2, banyak sekali bidangnya. Dan itu kalau menjalani dalam satu benang bidang yang sama itu kayak okay lah ya, ada kemiripan satu sama lain. Tapi ini 3 bidang usaha yang benar-benar berbeda, otomatis treatmentnya juga berbeda. Dan kok buru-buru 3 gitu ya. Kadang orang-orang mikir satu bidang aja masih maju mundur. Tapi tantangan sebagai seorang pebisnis, apalagi masih muda, dengan mood yang kadang-kadang ya nektur-nekturn itu tadi. Bagaimana awalnya memiliki mimpi besar untuk menjalani bisnis sendiri, apalagi 3 bidang langsung? Apakah dulu punya mimpi untuk seperti sekarang, atau ini ya udah tiba-tiba ngalir aja?
1: Sebetulnya kalau mungkin orang yang tahu cerita Agung pasti kayak kaget, wah arahnya akhirnya kesini nih ya gitu. Ini wah bukan sengaja cerita nih, ceritanya panjang banget.
0: Banyak banget ya ceritanya.
1: Jadi mungkin singkat cerita dulu, Agung itu sebetulnya bukan pebisnis seperti sekarang. Karena dulu setelah lulus kuliah, Agung sempat pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu kok saya rasa hidup saya monoton banget ya.
0: Okay.
1: Berangkat kerja pagi, pulang malam, sampai rumah aja untuk dibuat istirahat aja. Setelah itu berangkat lagi besok pagi, kayak gitu terus kehidupannya. Setelah saya rasa kok hidup saya gini-gini terus, kayak saya tidak pernah mengupgrade diri, kok kayak tidak bisa berkembang di sini nih. Ya, akhirnya saya mengambil jalan untuk wah coba aja nih. Jadi setelah 1 tahun saya sudah mulai merasa hampir goyah nih di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi di 1 tahun awal pertama saya bekerja di kantoran itu, saya mencoba untuk mendaftar freelance WO.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi sambil berjalan, sambil bekerja, di hari weekend saya freelance WO. Lambat laun saya coba, kok saya kayaknya saya cocok banget ya di sini ya. Kayak ini menemukan duniaku yang memang dari kecil suka banget nih di bidang entertain. Kayak gitu. Jadi setelah saya coba, setelah saya 2 tahun dikerja di kantoran, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya lanjutkan aja nih di tempat WO yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Seperti itu Mas Denny.
0: Okay.
1: Terus? Jadi setelah saya keluar dari perusahaan kantoran itu, BUMN, saya lanjut di WO. Saya masuk di salah satu manajemen WO di Jember. Jadi saya coba terus di situ, upgrade diri. Alhamdulillah saya juga dipercaya di situ sebagai salah satu posisi yang mungkin untuk bisa ngelit tim dan lain sebagainya, untuk handle acara, handle tim juga di WO itu. Kemudian saya mulai berkembang di sana, saya mulai merasa ada peluang nih sepertinya gitu. Jadi saya coba untuk upgrade diri sendiri. Seperti itu. Jadi dari situ mungkin awal mula saya mulai belajar juga, mulai untuk merambah dan menggali lagi lebih dalam untuk di bidang event dan wedding organizer ini, kayak gitu.
0: Okay. Tadi menarik sekali bahwasanya dari awalnya kegiatan yang sangat monoton dengan pekerjaan ya, yang mungkin bangun pagi, terus habis itu melakukan pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, akhirnya keluar dari comfort zone itu, akhirnya untuk memberanikan diri. Tapi itu otomatis kan harus melawan banyak segala resiko-resiko yang terjadi. Bagaimana kamu meyakinkan diri kamu untuk kayak okay, aku harus keluar di sini dengan resiko yang ku ambil? Apa yang membuat kamu yakin 100% bahwasanya kesuksesan kamu itu ada di bisnis nih?
1: Sebetulnya banyak orang yang mematahkan stigma atau enggak mematahkan semangatku untuk aku lanjut nih untuk di wedding organizer aja. aku ambil aku untuk melepas pekerjaanku di salah satu BUMN itu. Itu sebetulnya 50-50 Mas Denny. Jadi perasaan pada saat itu kayak maju enggak ya gitu. Tapi saya percaya diri banget bahwa saya bisa, saya mampu, ini duniaku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ini yang lebih membuat aku semangat, membuat aku kayak percaya diri untuk berani lebih maju.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, akhirnya memutuskan untuk udah bismillah aku tinggal ini.
0: Oke. Okay. Kerjaan ini. Jadi kamu menemukan titik di mana kamu yakinkan diri kamu sendiri. Betul. Dulu, habis itu kamu terjun di dunia yang ternyata itu adalah dunia kamu.
1: Betul.
0: Dan kamu merasa enjoy. Jadi titik di mana kamu merasa yakin 100% adalah ketika kamu menjalaninya dengan happy dan enjoy.
1: Benar, betul sekali Mas Denny. Jadi memang semua pekerjaan itu apapun itu yang memang kita lagi kerjakan, awalnya memang harus dengan rasa senang. Kalau kita tidak senang dengan pekerjaan kita sendiri, percuma. Okay. Melakukannya bakal tidak maksimal.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi saya jujur kayak ngerasa, wih ini kayak menemukan harta karun rasanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak wah ini cocok banget nih kayaknya memang dunia aku nih. Akhirnya saya terus merambah, saya coba gali ilmunya semuanya. Wah udah
0: menemukan akhirnya di wedding organizer.
1: Betul.
0: Oke. Kenapa sebelumnya yang tadi awalnya mungkin dulu waktu kuliah di F&B. Ya walaupun sama-sama bidang usaha, tapi bedanya adalah yang satu jasa, yang satu produk. Lebih merasa dunianya itu di wedding organizer kah, atau misalkan kita bandingkan dengan F&B, apakah di situ ada hal yang menarik atau mungkin tantangannya berbeda? Seperti apa tantangan menggeluti dunia wedding organizer ini?
1: Jadi memang sebetulnya kalau bicara dengan tantangan Mas Denny, sebetulnya malah tantangan terbesarku adalah bukan menghadapi klien yang sifatnya A, B, C, D, ya. Lebih ke menghadapi omongan atau enggak semangat dari orang tua sendiri. Karena dari awal ya harapan orang tua semua mana sih yang enggak pingin anaknya kerja di kantoran, jadi PNS, kayak gitu-gitu. Jadi memang jujur dulu Agung sempat lanjut studi setelah S1, lanjut studi S2. Karena ada harapan juga dulunya kepingin jadi dosen. Itu juga arahan dari orang tua juga. Ada sih setelah dari arahan dari orang tua, aku juga adalah keinginan gitu. Karena gak tahu ya, Agung kok suka ngajarin orang gitu loh modelnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau Agung ada ilmu, Agung ada punya hal sesuatu yang Agung tahu apa, ayo sini, tak kasih tahu kamu. Tak ajarin gitu. Jadi mungkin ya masih masuk lah ya, dulu orang tua kayak mengarahkan aku untuk menjadi dosen. Nah itu salah satu tantangan terbesar, karena orang tua juga bermaksudnya tujuannya untuk menjadi salah satu pekerjaan yang wah di perusahaan besar kayak gitu. Jadi setelah itu, setelah aku ngobrol dengan orang tua, aku meyakinkan orang tua juga, ya udah tinggal Agung ini membuktikan. Saatnya aku membuktikan bahwa pilihan Agung ini gak salah kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya yang utama adalah itu. Mungkin kalau untuk tantangan terbesar lainnya untuk di bidang usaha yang Agung jalanin ini, mungkin lebih apa istilahnya,
0: fluktuatif, dinamis sekali ya sifatnya ya,
1: lebih membahayakan yang F&B. Karena kalau makanan ini kan gak bisa nih kalau terlalu lama.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi penyimpanannya, kemudian kualitas rasanya dan sebagainya, itu perlu dipertahankan. Tapi kalau untuk di wedding organizer ini, di bidang jasa, bagaimana caranya kita bisa terus menstabilkan pelayanan kita, kemudian tim kita yang harus solid, kemudian semualah masalah pelayanan untuk ke setiap klien kita, kayak gitu. Jadi menurut aku semua punya tingkat kesulitan yang sama.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi kalau F&B seperti itu, kalau di bidang jasa seperti itu.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kembali lagi, walaupun seberapa besar tantangan yang dihadapi dalam menggeluti bidang usaha ini, yang paling terpenting adalah bahwasanya kalau ini sudah menjadi passion, itu akan terasa mudah untuk dijalani, dan ada rasa semangat on fire

0: kegiatan yang sering aku ikutin dari kecil tentunya. Itu semua selalu orang tua turutin. Contoh, aku pengen masuk sekolah yang ada drum bandnya apa? Dimasukkan nih ke sekolah itu.
1: Oke.
0: Aku ikutin tuh semua ekskulnya yang aku suka. Kayak gitu. Jadi benar-benar aku sekolah pun juga happy ngikutin ekstrakurikuler yang seperti itu, yang aku sukai semua. Bahkan sampai di titik aku kuliah, aku mulai stuck kayak aku belum menemukan passionku nih. Dulu dari kecil aku menemukan passionku seperti ini, ini. Kayak gitu. Jadi mungkin kuliah aku hanya fokus aja kuliah. Akhirnya mulai merambah ke FNB itu tadi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi sebetulnya sangkut pautnya adalah menemukan passion Agung ini lebih ke dari kecil Agung sambungkan lagi ke setelah Agung kuliah. Masuk ke dunia pekerjaan, ikut freelance WO di dunia entertain dan lain sebagainya. Wah, ini nih mulai menemukan lagi di sini. Ternyata ada di sini nih gitu. Yang aku kembalikan lagi ke masa kecil.
1: Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah mungkin bukan inner child juga ya, karena masa kecilnya dulu sudah terpenuhi, tapi mungkin akhirnya hilang seketika.
0: Benar, betul.
1: Karena mungkin tumbuh dewasa dengan banyaknya pilihan dan lain sebagainya, tapi ternyata menemukan kembali jawaban itu, dan ternyata itu adalah masa kecil kamu yang membuat kamu happy kerja di situ.
0: Betul,
1: dan itu akhirnya jadi passion kamu saat ini di dunia entertain begitu.
0: Betul.
1: Ya, di wedding organizer, di bidang jasa. Bidang jasa itu bisa jadi bidang yang sangat tricky banget ya. Maksudnya betul, kan disitu kan soal pelayanan juga.
0: Benar, betul.
1: Jasanya tidak terlihat. Beda kalau misalkan produk. Kalau di F&B kan kalau misalkan gak enak ya memang karena produknya jelas.
0: Betul.
1: Tapi kalau di bidang jasa ini abu-abu banget.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk kita menemukan titik di mana orang itu benar-benar puas, ataupun orang-orang itu kayak oke, ini bakal repeat nih. Di dunia wedding organizer, mungkin cerita deh apa saja perjalanan, pengalaman yang menarik selama berapa 2 tahun ya ini ya?
0: Baru 2 tahun
1: terjun di dunia wedding organizer. Karena zaman sekarang banyak banget nih. Apa sih perkembangan di dunia wedding organizer
0: saat
1: ini?
0: Betul banget Mas Denny. Jadi memang ya itu tadi, saya kembalikan lagi yang perlu ditingkatkan juga dari kita, dari saya juga pribadi adalah masalah konsistensinya juga. Gimana cara kita bisa mempertahankan kualitas kita, apalagi kita bergerak dalam bidang jasa, bukan produk, bukan barang ya. Kita harus bisa benar-benar kualitasnya harus terjaga, ngelola tim, ngelola emosi, ngelola semuanya, alur dari acara dan sebagainya seperti itu. Jadi memang itu salah satu kuncinya yang kita harus punya dan kita harus pegang teguh seperti itu. Gitu.
1: Oke, jadi itu yang menjadi konsistensi.
0: Benar.
1: Di bidang jasa.
0: Betul.
1: Itu yang menjadi, apalagi sekarang tren baru.
0: Benar.
1: Apakah kamu adalah tipe orang kalau misalnya ada tren baru ini, kamu harus ikutin atau kamu ingin memunculkan warna baru setiap di bidang usaha kamu ini?
0: Kalau Agung, selama ini yang pernah aku lakukan selama 2 tahun ini, jika memang ada itu konsep baru atau apapun itu yang baru, Agung lihat dulu nih sampai tuntas. Coba Agung cermati dulu. Aku lihat dulu nih kalau misalkan memang ini bagus, Agung ikutin tapi tidak 100% full. Bakalan Agung modifikasi nih.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bahasa pebisnis, bisnis
1: kan. Iya.
0: Jadi ikut bisnis. Amati, tiru, modifikasi.
1: ATM gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kayak gitu. Jadi kita memang harus bisa menguasai itu. Kalau misalkan kita hanya bisa amati dan tiru aja, apa dong warna yang beda dari kita?
1: Benar.
0: Kayak gitu. Jadi banyak beberapa kali konsep yang Agung amati, tiru dan modifikasi itu Agung bawa nih di Caraka.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi memberikan warna yang beda buat Caraka, memberikan konsep juga yang beda. Nah, seperti itu. Cuman ya masih banyak lah ya di Jember ini mungkin yang hanya masih amati dan tiru aja, belum dimodifikasi.
1: Gitu. Jadi itu yang menjadi prinsip utama dari Agung ya, untuk bisa terus berkembang dan juga memberikan konsistensi untuk bisnisnya di wedding organizer. Ini kita menarik banget. Bagaimana kalau kita ngobrolin soal pernikahan? Pernikahan di zaman sekarang banyak sekali keunikan-keunikan kalau misalkan kita lihat di sosial media ya.
0: Betul.
1: Ada aja gebrakannya anak-anak Gen Z.
0: Betul.
1: Soal konsep

0: pernikahan. Dan kalau kita tanya nih tentang pernikahan ya, kira-kira momen paling berkesan kamu menangani klien dengan konsep pernikahan yang mungkin paling berkesan ataupun paling unik selama 2 tahun ini kamu menggeluti bidang usaha di wedding organizer, kira-kira apa? Jangan dijawab dulu.
1: Oke, siap.
0: Kita akan satu lagi fokus teman berdua untuk ngobrolin tentang pernikahan. Siapa tahu nih ada teman berdua yang udah berencana nih mau menikah, ya kan? Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Jember. Tentunya masih di program Muda Kreatif Berjaringan Se-Jawa Timur.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Radio Kreatif Berjaringan Jawa Timur yang disiarkan bersama dengan Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun, yang tentunya bersama dengan Pro 2 RRI Jember, masih menemani kamu di sesi yang terakhir kali ini bersama dengan Agung dari founder Caraka Project. Yang tadi di sesi yang pertama, kedua, kita juga sudah ngobrol bagaimana sebagai pebisnis muda ya, yang tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga di titik sekarang sudah mencapai ada 3 bidang bisnis yang digelutinya. Salah satunya adalah di bidang wedding organizer. Kita berbicara tentang pernikahan gitu ya. Menangani anak-anak muda zaman sekarang yang menikah, begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang unik ya.
1: Betul.
0: Di saat ini ya, apalagi kalau misalkan ada anak muda dengan konsep yang A, B, C, D, E gitu ya, yang pokoknya lucu-lucu lah ya sekarang di zaman sekarang teman berdua. Tapi juga biasanya bertarung dengan keinginan orang tua dan lain sebagainya. Sejauh 2 tahun berjalan menggeluti di bidang wedding organizer, pernah menangani konsep pernikahan yang paling unik atau yang paling berkesan, kira-kira apa?
1: Konsep yang paling berkesan dan paling unik sampai saat ini tetap jatuh di intimate wedding. Itu banyak menjadi pilihan anak-anak Gen Z zaman sekarang.
0: Okay.
1: Yang kepingin, wah aku intimate aja dah Mas Agung, aku intimate aja, kepinginnya outdoor, kepinginnya indoor, tapi yang kekeluargaan banget kayak gitu. Jadi pun ada yang sampai bilang, aku sebetulnya sih kepinginnya di KUA aja ya Mas, cuman orang tua yang gak ngizinkan lah kayak gitu. Banyak seperti itu Mas Denny. Jadi memang konsepnya yang sekarang lebih digandrungi oleh anak-anak Gen Z itu ya, lebih ke intimate itu.
0: Intimate itu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi dengan banyak pertimbangan mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang udah kayak mager ya.
1: Betul.
0: Untuk acara pernikahan yang mungkin dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi tren yang sekarang anak-anak muda penginin adalah di intimate.
1: Betul. Masih di intimate wedding karena mereka pun kebanyakan pemikirannya adalah setelah menikah ini aku masih ada kehidupan lagi dong, gitu. Jadi pemikiran-pemikirannya sebetulnya itu bagus banget.
0: Okay.
1: Tapi mungkin berseberangan dengan pemikiran orang tua karena ada banyak saudara, rekan-rekan harus diundang nih, itu gak bisa nih kalau dibikin intimate seperti itu. Jadi itu yang sering menjadi perdebatan antara klien kita dengan orang tua. Seperti itu.
0: Mungkin kira-kira ada gak sih tips yang bisa kamu kasih kepada teman berdua yang mungkin ingin sudah berencana untuk menikah gitu ya. Apa sih hal-hal yang perlu difikirkan di awal untuk sebelum melakukan atau menyelenggarakan pernikahan itu? Ada gak tips sederhana deh yang harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu?
1: Yang harus dipikirkan memang adalah pertama ngobrol dulu nih sama orang tua masalah konsep acara, karena yang sering Agung tangani adalah beberapa klien di kami ini masih berjalan sendiri-sendiri.
0: Okay, jadi ada idealismenya masing-masing.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi antara klien, anak dengan orang tua masih punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Jadi kita di sini tetap bantu, walaupun nanti pun misalkan nanti ada perdebatan atau mungkin ada yang perlu dirundingkan, monggo gitu. Okay. Kita tetap bisa. Cuman nanti mungkin saya cuman takutnya kalau nanti perdebatan itu terjadi di depan kami atau di depan vendor-vendor. Janganlah gitu. Jadi lebih baik diobrolin dulu, dimatangkan dulu konsepnya mau seperti apa dengan orang tua. Kalau memang sudah orang tua ACC, fix, silahkan seperti itu.
0: Jadi menyelaraskan terlebih dahulu. Betul. Dengan internal keluarga. Benar. Ya, setelah itu baru bisa dialihkan kepada vendor-vendor, salah satunya di wedding organizer.
1: Betul.
0: Yang bisa mematangkan konsep tersebut.
1: Benar.
0: Ya. Oke, jadi paling penting adalah satu arah dulu nih teman berdua di antara keluarga. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita POV sebagai klien nih Gong, melihat wedding organizer, otomatis kan harus dilihat dulu bagaimana kualitasnya, bagaimana pengalamannya. Dulu di awal kamu merintis, bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan dari klien ketika kamu baru merintis usaha ini?
1: Wah, itu yang sangat sulit banget ya Mas Dani. Jadi apalagi baru-barunya muncul nih Caraka Project. Saya benar-benar bingung kayak gimana caranya memasarkan Caraka supaya orang tahu, supaya orang kenal. Jadi salah satunya ada, yaitu saya memang harus benar-benar membikin acara saya itu berkesan, membikin acara saya itu berhasil, sampai klien kita itu bikin kayak, wah enak nih pakai Caraka, semuanya sudah terbantu. Dari awal mulai pengurusan berkas sampai hari H semuanya dibantu, didampingin dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus menjaga kualitas dulu semua. Semua harus terorganisir. Tidak boleh yang semerta-merta hanya ya udah kita terima aja nih, kita layani kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus terstruktur dulu semuanya. Harus runtut, harus apa aja dulu dari awal seperti itu. Jadi itu dulu yang Agung bangun dulu. Jadi aku juga terapkan ke tim Caraka, ke tim Agung dulu semuanya. Semuanya harus bisa melakukan dengan SOP yang ada di sini. Kalau memang sudah sesuai semuanya, kita terapkan, kita lakukan, kita dampingin semua klien kita sesuai dengan SOP yang ada, semua aman. Kemudian yang lain-lainnya mengikutin. Contoh kayak konten dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau misalkan memang dari klien kita juga sudah merasa nyaman nih dengan kita, dengan WO ini, bakalan seterusnya mereka, wah ini bakalan direkomendasikan kayak gitu, jatuhnya ke sana akhirnya kayak gitu.
0: Jadi yang paling terpenting adalah kualitas itu yang perlu dijaga ya.
1: Betul. Akhirnya saudaranya, adiknya, sepupunya, siapanya lah, dari situlah ternyata justru marketing kita adalah bukan marketing-marketing yang ada di tim saya sendiri. Gitu. Marketing saya tetap marketing untuk berjualan, tapi marketing sesungguhnya adalah kualitas itu tadi harus dijaga, karena itu yang bakal menjadi omongan ke luar, ke keluarga, ke saudara, semuanya, ke kerabat seperti itu.
0: Jadi itu juga impact dari kinerja profesionalitas yang dihadirkan dari Caraka Project ini.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya kalau membangun wedding organizer kan otomatis banyak tim di belakangnya, banyak anak-anak yang juga mensupport di setiap acara. Banyaknya tim di dalam itu otomatis juga menjadi PR banget ya buat founder untuk bagaimana caranya bisa mengkoordinir dengan baik, menjaga mood mereka, apalagi kerja juga anak-anak muda juga ya di dalam Caraka Project ini ya.
1: Betul banget Mas Denny.
0: Itu tantangannya gimana kamu bisa bekerja dengan anak-anak muda dengan segala moodnya? Dan ini urusannya apalagi tentang servis nih. Benar. Kepada klien nih. Kalau misalnya gak jaga mood dengan baik ya akan berimpact juga kepada bisnis kamu. Bagaimana kamu bisa menjaga itu semua?
1: Sebetulnya saya sendiri nih kalau kepada semua tim saya anggap mereka semuanya adalah partner saya Mas Denny. Jadi tetap tahu batasan, tetap tahu waktu. Jadi memang ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius. Ada waktunya nih, wah di sini posisinya sebagai founder, posisimu sebagai project manager, harus tahu posisi-posisi itu. Gitu. Jadi gak semua bisa dibawa ke ranah bercandaan, serius kayak gitu. Jadi itu dulu yang aku harus tekankan ke timku. Jadi apalagi kebanyakan tim saya pastinya masih muda-mudi nih, anak kuliahan, seperti itu. Jadi memang kalau untuk tim manajemen dari Caraka sendiri rata-rata sudah lulus kuliah semua, seperti itu. Cuman untuk kru freelance ini adalah yang masih beberapa, ada yang kuliah, ada yang kerja, seperti itu. Jadi ya namanya pegawai pekerja itu pasti silih berganti ya Mas Denny. Ada yang beberapa mungkin pada saat sudah masuk nih di kami, di Caraka, terus kebetulan kemungkinan keterima kerja di luar nih harus mengundurkan diri. Oke, nggak masalah. Semoga ya, semoga ini juga bisa menjadi ilmu buat kalian-kalian semua di sini seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan terbesarnya yaitu tadi bergantinya tim itu pasti sering terjadi seperti itu, bergantinya tim. Terus kemudian kalau masalah kinerja itu kita masih bisa ini terus ya upgrading skill terus ya, kita kasih pengetahuan, kita kasih ilmu, kita kasih materi kayak seperti itu. Alhamdulillah tim kami semua masih bisa memahami apa yang ada di Caraka, bisa mengikuti SOP yang ada di kami seperti itu.
0: Oke, jadi itu juga menjadi rasa bangga tersendiri. Betul, ya ketika masalah. Melihat anak-anak bisa berkembang.
1: Benar.
0: Mungkin di luar atau mungkin bisa di Caraka, itu suatu kebanggaan. Mungkin juga itu salah satu mimpi.
1: Betul maksudnya.
0: Yang seperti yang tadi kamu sampaikan bahwasanya kamu itu suka banget untuk berbagi ilmu. Benar. Dan lain sebagainya. Dan itu salah satu perwujudannya. Betul. Kira-kira kalau kita ngomong soal mimpi, mimpi besar terbesar yang ingin kamu capai melalui bisnis wedding organizer ini apa kira-kira?
1: Kalau mimpi terbesar di wedding organizer ini sebetulnya pertama aku cuman pingin orang tahu aja dulu nih Caraka. Itu dulu yang utama. Setelah orang udah tahu Caraka, ada keberadaannya Caraka nih, orang beberapa mungkin dari orang lingkungan sekitar sudah ada yang pernah menggunakan jasa kami. Kalau mereka sudah merasakan wah enak nih pakai cara kan, semua terbantu, semua clear, tinggal duduk manis. Kalau semua sudah merasakan seperti itu, semuanya juga bakalan mengikuti. Untuk impianku adalah orang-orang kenal dulu nih sama cara.
0: Orang-orang kenal dengan cara.
1: Betul.
0: Itu impian terbesar ya.
1: Betul.
0: Oke, dan itu semua akan mengikuti di belakangnya.
1: Benar, begitu.
0: Oh, oke, ini menarik sekali. Karena ini waktunya udah mepet banget, Gung. Menutup obrolan kita pada siang hari ini. Ada nggak kamu pesan yang bisa kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang sedang berjuang untuk membangun bisnis impiannya? Entah itu yang sedang ataupun yang akan, ataupun yang saat ini mungkin sedang di titik lowest point-nya dalam berbisnis, apapun itu dalam dunia bisnis. Silakan pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda.
1: Oke, mungkin pesan dari Agung buat anak-anak muda di sini semuanya, jangan takut untuk mulai dari hal kecil karena semua usaha itu tidak langsung sukses di awal. Gitu, jadi memang yang terpenting adalah berani mencoba. Satu kunci memang yang harus disampaikan, dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan? Kapan lagi? Kayak gitu. Jadi memang harus mau belajar, jangan cepat menyerah karena pengalaman itu adalah menjadi salah satu guru terbaik kita. Kayak gitu. Jadi buat semua anak muda yang ada di sini, tetap semangat di era-era ya yang seperti inilah. Jadi ini mungkin usaha kecilmu nanti bisa jadi salah satu usaha yang memang benar-benar terkenal, dikenal oleh banyak orang, bisa menjadi salah satu usaha yang sukses nih ternyata. Gitu, tidak ada yang tahu. Itu kalau misalkan memang kalian berani mencoba, itu akan lebih baik.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Kalimat penutup yang keren teman berdua yaitu mulai aja dulu.
1: Betul.
0: Karena itu semua akan membuka segalanya.
1: Betul.
0: Ketakutan-ketakutan kamu yang mungkin saat ini ingin memulai bisnis, takut gagal, takut rugi, takut bla bla bla bla bla. Kalau misalkan kamu tidak memulai, ya kamu akan gagal.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu memulai, ada dua kemungkinan kamu gagal dan berhasil. Tinggal pilih, kamu ingin mengambil kemungkinan dua atau kemungkinan satu. Kalau memulai, kamu akan bisa gagal ataupun bisa berhasil. Tapi kalau kamu tidak memulai sama sekali, dipastikan kamu akan gagal. So thank you banget Agung sudah
1: banyak,
0: hadir di Studio 2 RRI Jember di siang hari ini. Tentunya semoga ini bermanfaat kepada teman Pro 2 yang sekarang akan memulai bisnis, sedang menjalani bisnis, ataupun sedang berada di titik memperjuangkan bisnisnya. Semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Sekali lagi thank you banget. Dan untuk teman Pro 2, thank you banget yang sudah menyimak program Muda Kreatif. Tentunya berjaringan se-Jawa Timur bersama dengan Pro 2 RRI Jember dari teman Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun. Dan tentunya kita akan kembali lagi menemani kamu bersama dengan Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun yang lainnya dengan penyiar favorit kamu. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Teman terbaik kamu.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Kabar dari dunia olahraga. Kali ini yang pertama ada kabar dari Michael Olise ya. Dan ini Prancis menang besar lawan Swedia, berhasil menang 3-0 ya, dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dari 3 gol yang tercipta, Michael Olise jadi pemberi assist 2 gol diantaranya. Dan penyerang Bayern Munchen itu ngasih umpan matang untuk gol Bradley Barcola di menit ke-53 dan gol kedua Kylian Mbappe di menit ke-74. Sampai saat ini Olise sudah ngecetak rekor 5 asis ya di Piala Dunia 2026 dengan bikin 8 peluang. Dan dia unggul 1 asis dari gelandang Brazil Bruno Guimarães dari yang mencatat 4 asis di Piala Dunia kali ini. Di Piala Dunia 2026, dia menyediakan 2 assist di kemenangan 3-0 versus Irak, yaitu gol pertama Mbappe dan gol penutup dari Ousmane Dembele. Dia juga mencatatkan assist gol Mbappe yang membuka skor 3-1 versus Senegal. Jumlah assist Olise itu disebut mengejar rekor pemain gelandang Hungaria Laszlo Budai yang menciptakan 6 assist selama Piala Dunia 1954. Sementara itu Olise sudah menyamai rekor gelandang sayap Italia ya, Amedeo Biafati dengan jumlah 5 assist di Piala Dunia 1938. Dan ini Michael Olise sih sengaja memang mengejar rekor assist terbanyak Piala Dunia. Bukan tidak mungkin karena ini dia masuk ini ya babak berikutnya gitu, masih ada peluang banget buat nyamain rekor sebelumnya atau bahkan membuat atau mencetak rekor baru.

0: Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek bonita. Hijau di dada, Surabaya di hati selamanya.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat.

0: dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, teman Pro 2, Manuel Neuer ini dikonfirmasi pensiun ya dari timnas Jerman setelah gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jerman ditantang Paraguay dalam 32 besar dan berlangsung cukup alot. Akhirnya berakhir dengan drama adu penalti ya, dan ya seperti yang kita tahu Jerman akhirnya kalah. Dan selesai pertandingan, Neuer sempat diwawancarai sama salah satu stasiun penyiaran asal Jerman, dan ketika ditanya soal gantung sarung usai gelaran Piala Dunia 2026, Neuer ngejawab singkat aja sih, katanya ya gitu. Aduh, ikutan sedih, tapi gimana ya. Di laga terakhirnya barengan sama timnas Jerman, kalau dirinya benar-benar pensiun, Neuer tampil cukup baik banget dengan dua penyelamatan selama 120 menit. Kiper ini menggagalkan cepakan penalti Fabian Balbuena, tapi sayang rekan setnya yakni Kai Havertz, Nick Woltermade, sama Jonathan Tah gagal mengeksekusi bola dari titik putih. Dan soal pensiun, Neuer sejatinya sudah mengumumin purna tugas dari tim nasional sejak gelaran Euro 2024 ya. Tapi begitu juru latih Jerman, Julian Nagelsmann, ngebujuk dia kembali tampil di bawah Mister Nation Elf gitu. Dan kiper Bayern Munchen ini jadi satu-satunya pemain tersisa yang pernah ngerasain kejayaan Jerman di Piala Dunia 2014. Dan sampai saat ini tim nasional dengan 4 trofi dunia itu masih gagal mendulang kesuksesan serupa. Gak apa-apa. Pokoknya ya selamat pensiun aja lah, dinikmati ya masa-masa pensiunnya ya Bang Neuer ya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kylian Mbappe mengancam Lionel Messi yang saat ini berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang masa ya di Piala Dunia 2000 sepanjang masa, kalau sekarang 2026 nambah lagi. Dan Mbappe bersinar saat Prancis menyingkirkan Swedia 3-0 di babak 3-2 besar ya di Stadion MetLife New Jersey. Captainless Blues ini mencetak 2 gol alias brace ke gawang Swedia, 1 gol tim asuhan Didier Deschamps ini dicetak sama Bradley Barcola. Dan tambahan 2 gol itu bikin Mbappe bukan hanya sejajar dengan Messi dengan 6 gol di Piala Dunia 2026, tapi striker Real Madrid ini juga nempel ketat Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang masa. Dan daftarnya masih Messi 19 gol, Mbappe 18 gol, Miroslav Klose dari Jerman 16 gol, Ronaldo dari Brazil ya 15 gol, terus Gerd Müller Jerman juga 14 gol. Posisi 6 aja Just Fontaine Prancis dengan 13 gol. Masih terbuka banget kesempatannya untuk menyamai rekornya Messi. Tapi apapun itu, ya semoga pertandingannya mengasyikan lah. Bukan apa-apa, ini jagoan-jagoan kita udah pada beberapa bertumbangan ya. Jadi kayak ngerasa, gimana nih gitu kan. Ada Jepang, ada Belanda, ada mana lagi yang kemarin sempat kalah, Jerman juga gitu kan. Yaudah teman berdua, untuk sportainmentnya udahan dulu, kita abis ini ke Izone ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Momen 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, Devi Chase. Ini pihak kepolisian Los Angeles ngumumin penyebab dari kematian aktris Devi Chase yang dikenal sebagai pengisi suara dari Lilo di film animasi Lilo and Stitch ya, dan juga bintang The Ring. Dan menurut pernyataan dari kantor coroner, perempuan yang meninggal 16 Juni kemarin di Los Angeles ini dan masih berusia 35 tahun itu meninggal karena AIDS ya. Dan AIDS ini sindrom kumpulan gejala yang disebabkan karena kelemahan sistem kekebalan tubuh sehingga infeksi yang diderita pasien menjadi lebih mematikan. Sementara itu diberitakan penyebab sekunder lainnya yang tercantum adalah sebagai penggunaan zat, berbagai zat secara kronis. Nggak tahu maksudnya zatnya ini macam-macamnya apa gitu kan. Ayah Chase, John David Swellier, bilang kalau putrinya tuh pernah jadi tunawisma dan berjuang melawan narkoba sejak usia 13 tahun. Dan Swellier bilang kalau dia udah gak bicara dengan putrinya itu selama bertahun-tahun. Dan cowoknya Chase, Pak Roy Hernandez, awalnya bilang kalau Chase menderita meningitis terus sepsis, reaksi serius terhadap infeksi ya. Dan Chase sempat dilarikan ke rumah sakit Los Angeles awal bulan kemarin. Iya benar, bulan kemarin ini udah masuk Juli karena mengalami malnutrisi. Dan sebelum kematian Devi Chase, nih Hernandez pernah ngejelasin kondisi Chase di laman donasi GoFundMe ya. Dan akhirnya ya berpulang tanggal 16 kemarin gitu. Ya ikut berduka ya untuk para penggemarnya gitu. Semoga ini yang terbaik aja deh. Yaudah, teman-teman gak usah kemana-mana, Anca masih punya banyak informasi seputar dunia infotainment ya. Jadi tetap di sini aja.

Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, teman produser Toy Story 5 diproyeksi akan jadi film terlaris suara bayi itu setelah film itu masih mempertahankan posisi puncak tangga box office di pekan kedua penayangan. Di pekan kedua kali ini Toy Story 5 dapat 70,8 juta atau turun 55,6% dari pekan pertama. Yang dapat fantastis ya, sebesar 159,6 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara gitu. Toy Story 5 diperkirakan menjadi film terlaris dalam meraba yang sudah berusia ya kurang lebih 31 tahun ini ya. Dan rekor yang saat ini dipegang sama Toy Story 4 dengan pendapatan 1,07 miliar US dollar. Dan film yang mulai dikembangin sejak Februari 2023 ini jadi film pertama yang ditulis sama Kenna Harris, setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist ya. Selain Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack juga. Toy Story 5 diisi sama Tony Hale, Scarlett Spears, Wallace Shawn, Blake Clark, Jeff Bergman, Anna Faccino, dan juga Keanu Reeves. Film ini juga kehadiran kedatangan pemain baru. Ada Greta Lee yang ngisi suara Lily Pat, ada Conan O'Brien, Smart Pants, Shelby Rabara sebagai Snappy, terus juga ada Craig Robinson sebagai Atlas. Congratulations ya buat Toy Story. Come on, guys.

Oke, teman Pro 255 ya, menitnya dari jam 2. Itu artinya Ica harus sudahan dulu. Gak kerasa banget, tapi gak apa-apa deh. Abis ini teman Pro 2 masih tetap ditemenin sama orang-orang tersayang kok dari Pro 2 FM pastinya. Hanya di abis ini ada sore ceria ya, dan nanti juga ada sunset talk, tenang aja. Thank you for listening ya guys. Besok insya Allah ketemu lagi. Have a nice day dan bye-bye.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Sanyopo berdua bersama gue Jamil Ramadan. Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hulu sungai terdegradasi yang memiliki area hilir atau sempadan dekat dengan pemukiman warga sebagai zona merah prioritas sasaran rehabilitasi hutan dan lahan. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam acara peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta pada hari Rabu mengatakan penetapan skala prioritas ini langkah mitigasi yang penting karena wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN memperkuat akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan keluarga berencana serentak di berbagai daerah Indonesia termasuk Provinsi Papua. Pamenduk Bangga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka saat meninjau pelayanan di Klinik Informasi dan Advokasi Sosial Kantor Perwakilan BKKBN Papua mengemukakan pelayanan KB serentak menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan kesehatan reproduksi yang semakin mudah dijangkau masyarakat sekaligus mendukung pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan jembatan Pulau Munabutan di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
2: Hai hai hai.
1: Hai.
2: Selamat sore teman Pro 2. Welcome back di Pro 2 FM RRI Surabaya, sore ceria. Lagi dan lagi
1: ya.
2: Ada barengan kita berdua,
1: yes, ada Jan. Ada juga Rama nih teman Pro 2 di sore hari ini.
2: Ada banyak lagu dan juga info baru buat kamu. Dan akan ada banyak keseruan buat kamu di sore hari ini. Ada apa aja bang?
1: Ditungguin aja. Ya ditungguin aja lah teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

1982. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

0: Oke, teman berdua, masih bareng sama kita berdua ya. Dan kali ini kita bakal puterin lagu-lagu enak buat kamu. Buat nemenin sore ini sambil nunggu jam pulang kerja.
1: Yes.
0: Ya, teman berdua ya. Nah, nanti jangan lupa juga bakal ada Sunset Talks nih. Hari ini real kita bakal ada Sunset Talks nih, teman berdua. Ngomongin soal apa, ditunggu aja. Kita bakal puterin satu lagu lagi dan ini nemenin kamu buat aktivitas hari ini. Cuaca juga cukup cerah, teman berdua. Ya, ya, jadi padahal tutup mobil abang ya. Tapi emang cerah tadi, ini berangkat juga cerah sih teman berdua. Begitu. Ya udah, next song. Kali ini bakal puterin lagu dari Drake dengan Nokia. Spesial buat semuanya juga, mudah-mudahan makin semangat aja ya kerjanya.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gol! Teman Pro 2, ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak besti kamu, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting, gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai dengan 11 Juli 2026. Di alaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, 124 Surabaya. Siapkan jersey andalan kamu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai hai hai.
3: Halo, selamat sore teman Pro 2.
2: Kita berdua balik lagi ya di ruang dengar kamu. Seperti yang udah kita spill tadi, kalau di sore hari ini di Sunset Talks kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber keren yang super-super berprestasi. Barengan sama siapa yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu ya Bang Rama ya. Tapi belum tahu, enggak usah khawatir. Kita langsung spillin aja deh ya yang udah hadir di Pro 2 FM dari Surabaya sore hari ini. Ada Raisya Naraya. Selamat sore.
4: Sore, hai semua.
2: Halo, halo. Suaranya apa namanya? Kenapa? Sendu sekali.
3: Sendu
2: ya.
3: Sendu sekali.
2: Jadi ngantuk.
3: Memang kayak temanya ya, sunset deh.
2: Sunset betul yeah, banget
3: sunset,
2: ya.
3: Gitu kan.
2: Jadi panggilannya siapa nih?
4: Naya.
2: Naya, panggilannya Naya. Baiklah, Naya kabarnya gimana sore hari ini?
4: So far so good sih, aman semua.
2: Gak macet ya, gak terjebak macet di mana gitu nggak? Masih aman aja.
4: Gak aman aja.
2: Oke, aman aja. Jadi kita spillin ya, Bang Ram. Naraya, panggilannya Naya. Ini baru aja memenangkan sebuah kompetisi yang sangat luar biasa dan banyak banget nih, bikin inspektur aja nih jadinya. Sekir banget. Gadis Squad 2025. Terus kemudian runner up kedua Putri Kebaya Surabaya tahun 2026. Kemudian Gold Medal International Science and Invention Fair Bali 2025. Ini masih baru semua ya?
4: Iya, masih baru.
2: 2020 berarti paling terbaru ini 2026.
3: 6.
4: Iya, yang Kebaya.
2: Agak-agak ini ya, mata-mata. Kebanyakan depan monitor, Bang. Ini berarti yang paling baru yang runner up kedua. Putri Kebaya Surabaya 2026. Oke deh. Ini kalau boleh tahu sebelum yang tanya-tanya, Naraya ini masih sekolah atau udah
4: masih,
2: lulus sekolah?
4: Oh, masih sekolah. SMA kelas 2. Sekarang naik yang kelas 3.
2: Oh. Sekarang naik kelas 3 berarti ya.
4: Benar.
2: Berarti berarti umur berapa ya? Berarti kalau sama kelas 2 umur berapa berarti?
4: Umur 16.
2: 16. Bang, kamu umur 16 apa prestasimu, Bang?
3: Aku umur 16 dulu prestasinya mungkin mecahin atap-atap ya.
2: Mecahin atap-atap. Itu bukan prestasi, kriminal.
3: Kriminal.
2: Ya. Oke deh, jadi langsung kepoin aja yang paling terbaru runner up 2 Putri Kebaya Surabaya 2026. Ini berarti bulan apa, Naya?
4: Baru sih bulan kemarin.
2: Bulan kemarin berarti bulan
3: Juni, kemarin Juni. Sekarang Juli.
2: Oh, iya, sekarang Juni.
3: Oh, Juni ya? Oke.
2: Baru aja kemarin. Nah, berarti runner up kedua Putri Kebaya ini kamu mewakili sekolah atau kamu sendiri secara independen atau kayak gimana?
4: Secara independen, soalnya kamu misalnya sendiri. Dari sekolah tuh kayak kurang disupport gitu.
2: Oh, kurang disupport.
4: Iya, jadi kita harus pengen sendiri, terus inisiatif kita apply ya? Sendiri, nanti audisi langsung.
2: Oke.
4: Ya, kayak gitu.
2: Jadi inisiatif sendiri ya?
4: Yes.
2: Jadi awalnya kayak gimana tuh? Apakah scroll-scroll main IG, beradanya yang muncul ada ajang kompetisi nih kayak gitu atau waktu itu nggak sengaja kepencet atau waktu itu diajak temen kayaknya kamu cocok nih Naya ikut ini ini cocok buat kamu atau memang dari orang tua mungkin kamu cobain ini nak gitu
4: enggak sih
2: kayak gimana awalnya?
4: Awalnya itu kan kakak kelas ada yang join kayak beauty pageant kayak gitu kan.
2: Baik.
4: Terus di angkatannya Naya tuh belum ada yang join jadi mau nyoba gitu disuruh sama guru juga. Cuman kayak gak ada support yang 100% dari sekolah. Kita harus nyoba sendiri.
2: Oh. Berarti tidak ada support dari sekolah itu memang sekolah tidak mau mensupport benar-benar 100% atau memang sekolah itu sengaja biar kamu bisa mandiri. Nah, kayak gimana maksudnya?
4: Emang berarti? Tipe sekolah yang nyuruh anaknya benar-benar berprestasi sendiri.
2: Oke,
4: gitu.
2: Bukan sengaja gak mau support gitu ya.
4: Oh, bukan.
2: Jadi memang kamu harus bisa mandiri gitu.
4: Yes,
2: 100%
4: benar.
2: Tidak ada campur tangan orang lain. Jadi pure kamu sendiri gitu
4: ya, berarti ya. Benar.
2: Oke, tapi ini bukan kalau yang pertama ya, bukan yang perdana ya berarti.
4: Pertama malahan.
2: Oh, pertama.
4: Iya.
2: Oke. Nah, kalau yang 2025 ini kan masih ada Gadis Squad, kemudian ada Gold Medal International Science and Invention Fair juga di Bali. Kalau yang ini berarti
4: kalau misalnya beda. Yang Gold Medal itu lebih ke science sama academic. Itu selinear sama sekolah, jadi masih dibantu. Tapi kalau misalnya yang Garis Squad itu bukan ke beauty pageants juga sih.
2: Okay.
4: Jadi kayak ke lifestyle kita buat jadi influencer itu it's a good start buat join Garis Squad.
2: Jadi seperti itu. Kalau yang Garis Squad sama yang Gold Medal ini tadi itu masih disupport sama
4: Betul.
2: Sekolah dan lain-lain gitu. Kalau yang runner up 2 Putri Kebaya Surabaya ini kau pure,
3: pure ya.
4: Mm-hmm, benar.
3: Independen gitu ya.
2: Oh gitu. Berarti awal mulanya itu tadi adalah dari kakak kelas ya?
4: Iya. Yeah.
2: Akhirnya kamu mencoba untuk ikut gitu.
4: Actually itu kayak gak bisa percaya juga sih bakal menang. Menang. Ya, soalnya gak ada kayak experience gitu loh mau masuk beauty pageant. Terus dari keluarga juga gak ada yang join kayak gitu. Jadi benar-benar baru start terjun dan tiba-tiba langsung menang.
2: Terus
4: gitu.
2: Kata dari orang tua, ruang lingkup keluarga, ya udah support-support aja.
4: Support-support aja.
2: Oke. Gak diarahin kayak kenapa gak coba yang ini, kenapa gak coba yang ini, enggak berarti.
4: Enggak sih.
2: Jadi dibalikin lagi ke Naya ya. Dan Naya sebenarnya juga oke-oke aja.
4: Iya. Sebenarnya Naya tuh juga orangnya kayak agak FOMO gitu loh.
3: Oh, lebih ke FOMO ya.
4: Jadi banyak yang dipengenin. Contohnya dulu pas awal banget mau pengen jadi influencer, itu terkenal gara-gara ngebonek.
2: Oke.
4: Okay, ya.
2: Bonek.
4: Dan itu lumayan.
2: Kamu tribun mana? Oke, terus.
4: Dan itu tuh lumayan nge-hype banget. Pas itu tuh Naya masih SMP, jadi pas masih jadi player escort yang digandeng sama pemain Persebaya.
2: Oke.
4: Nah, itu terus? Tuh sempat dibikin JJJJ sama bonek-bonek, terus sempat nge-hype kan namanya. Hey. Terus pas udah enggak boleh digandeng lagi, Naya jadi kayak agak down lagi.
2: Oke.
4: Okay. Terus akhirnya mau nyoba ke yang lain, akhirnya baru start ke garis sampul, kayak gitu-gitu.
2: Akhirnya mencoba untuk keluar dari zona nyaman ya, mencoba hal baru juga Tapi FOMO-nya kalau bagi ya, kenapa enggak ya,
3: iya, makanya, kan?
2: Lakuin aja gitu loh. Nah, masih runner up 2 Putri Kebaya, ini akhirnya kamu ikut lah. Waktu itu bulan Juni, itu udah mulai ajang kompetisinya ya. Kalau mau persiapannya dibuka berarti hamin berapa tuh Naya?
4: Persiapannya tuh sebenarnya nggak lama sih, karena dia cuman audisi di gedung aja. Jadi nanti langsung kayak di pick gitu. Jadi habis audisi yang Surabaya ini dibuka yang Jawa Timur itu masih 2 bulanan lagi. Jadi kita sekarang runner up dan finalis-finalisnya itu langsung dibawa ke Jawa Timur.
2: Oh, ini berarti masih serangkaian ya berarti?
4: Masih. Berarti jadi lanjut-lanjut terus sampai 2 tahun ke depan.
2: Masih belum selesai 2 tahun ke depan.
4: Yeah.
2: 2 tahun ke depan itu berarti sampai ke
4: nasional.
2: Yeah. Indonesia ya berarti. Oke. Berarti kalau yang runner up 2 Putri Kebaya ini kamu secara kota Surabaya, mobil Surabaya, dan nantinya berarti kamu udah auto lanjut ke ini ya, Jawa Timur ya, berarti
4: sudah. Nah, jadi langsung jadi finalisnya Jawa Timur.
2: Langsung jadi finalis
3: meskipun kamu masih runner up ya?
4: Iya masih.
2: Itu berarti kapan kalau yang ke Jawa Timur?
4: Agustus. Itu
2: kalau tahun ini.
4: Iya, itu nanti karantina 2 hari.
2: Karantina 2 hari. Oke.
3: Kalau sebelumnya ada karantina enggak?
4: Oh, enggak ada.
3: Enggak ada.
4: Enggak ada.
3: Langsung pure langsung
4: pure audisi, terus diumumin tuh hari itu juga.
3: Oh. Langsung Bang, gimana nih Bang?
2: Apa?
3: Langsung.
2: Iya, bagus dong.
3: Bagus ya.
2: Biar sat-sat-sat gitu.
3: Sat-sat-sat.
2: Waktu itu kamu kan mewakili Surabaya berarti. Ada berapa orang berarti Naya selain kamu?
4: Banyak sih, banyak mungkin ya? Ada 40-an.
2: 40?
4: Iya, dari Surabaya.
2: Dari Surabaya ya. Nah, berarti pesertanya masih gak kurang lebih berapa? 40-an juga itu?
4: Iya, 40-an itu.
2: Berarti itu difilter lagi, jadi
4: difilter terus, jadi cuman 7. Dan 7 itu termasuk yang dewasa, remaja, sama yang anak.
3: Oh, dibagi ternyata.
2: Termasuk. Berarti 40 itu masih dibagi lagi atau udah campur berarti?
4: Enggak, 40 itu masih dibagi lagi.
2: Oh, masih dibagi lagi.
3: Yeah. Jadi overall 40 ya semuanya gitu
2: Oh, berarti ada paling muda usia berapa berarti?
3: Tadi kan ngomong anak-anak kan?
2: Iya.
4: Ya, kecil banget.
3: Kecil banget. Segini.
2: Kecil banget. Kita enggak tahu mendefinisikannya di isi otak Bang Rama mungkin kelas 6 SD. Di otaknya masih baru bisa berdiri. Berarti paling muda usia berapa Naya?
4: Kira-kira 6-an. Ada sih yang kemarin tuh yang beneran masih baru masuk SD.
2: Baru masuk SD.
4: Iya.
3: Baru masuk SD Bang.
2: Jen baru masuk
4: so
2: SD.
4: Small.
2: Waduh. Astaga. Berarti apa namanya, ada batasan usia? Gak ada batasan usia ya berarti ya?
4: Iya kayaknya. Yang buat ya masuk, yang anak
2: okay, gitu. Berarti ya mungkin yang masuk akal aja lah Bang ya. Oke, berarti yang paling tua berapa berarti?
4: Yang dewasa itu
3: Ya, yang paling tua dong, ya orang tuanya dong.
2: Tapi kan gak ikut ajang bang.
4: Kira-kira 20-an lah.
2: 20-an, yeah. Oh, seusia anjan lah ya.
3: Mahasiswi lah ya.
2: Bapak mahasiswi?
3: Mahasiswi kan. Oh, ya kan putri kan. Iya, yeah. Betul-betul. Gak mungkin mahasiswa ikut gitu kan.
2: Berarti 7 orang tadi itu usianya juga macam-macam ya. Mm-hmm, udah disaring termasuk Naya juga.
4: Yeah.
2: Dan Naya di posisi runner-up kedua.
4: Mm-hmm.
2: Ya, nah, waktu itu kan di filter-filter nih ya. Yeah. Itu apa yang di apa namanya diajangkan gitu sehingga sampai jadi 7 orang.
4: Maksudnya kayak lomba
2: tahapannya ya, betul. Mm-hmm. Tahapannya
4: pertama itu kita kayak ada calling dulu. Mm. Pertama kita kayak nyebutin nama-namanya kita, terus from Surabaya dan lain-lain, terus habis itu ada deep interview.
2: Baik.
4: Jujur tuh yang paling deg-degan banget.
2: Kayak merasa diintimidasi banget.
4: Iya, karena pertanyaannya juga ya? Jujur random. Okay. Kayak pilih jarum atau benang.
2: Oh, kalau aku sih pilih kakak panitianya aja deh.
3: Suruh gantiin.
2: Iya. Kan kenapa random gitu, jamnya juga random. Nah, gitu. Lanjut, terus.
4: Terus habis itu ada catwalk juga.
2: Oke, okay. Yang jalan-jalan gitu, kayak modeling gitu ya. Mm-hmm.
3: Okay. Kayak kucing.
4: Ya, terus habis itu ada.
3: Iya.
2: Oke, terus.
4: Pas talenta-talenta gitu.
2: Oh, unjuk bakat gitu.
3: Unjuk bakat.
2: Itu berarti wajib semuanya.
4: Wajib.
2: Oh, wajib. Baik. Kalau unjuk talenta apa yang kamu tunjukkan?
4: Main piano.
3: Main piano.
2: Oke. Okay. Langsung kita dengarkan bersama. Ini sih Naya. Oh, enggak. Sorry. Gara-garanya tiba-tiba suruh main ya. Kamu berarti main piano dari kecil juga?
4: Iya, dari kecil banget.
2: Oh, udah jago banget ya. Oke, berarti belajar di kamu privat berapa? Berarti kalau misal bisa kan kalau ajang-ajang kayak gini tuh ya, ya itu bisa lebih dari satu atau cuman minimal maksimal satu yang boleh diunjuk?
3: Unjuk bakatan.
4: Maksimal satu. Maksimal soalnya satu kan aja. Kayak runtut sama yang lain juga.
2: Okay.
4: Dan itu on stage gitu.
2: Okay. Tadi ada interview, kemudian ada catwalk, ada unjuk bakat. Yang paling susah menurut kamu yang mana berarti?
4: Yang pas interview.
2: Interview kenapa? Why?
4: Soalnya ya tadi pertanyaan tuh random banget.
2: Nah, dan setelah, okay.
4: Kadang kita tuh kayak agak belibet mau jawab gitu, terus takut salah karena itu kan kayak philosophical gitu.
2: Oke. Nah, Jin juga penasaran sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Ketika kamu ditanyain kamu pilih apa? Benang
3: jarum
2: apa?
3: Atau benang?
2: Jarum atau benang? Kamu pilih apa berarti itu?
4: Jarum.
2: Kenapa? Jarum?
4: Kenapa ya pasti itu? Itu tuh jawaban
2: karena
4: terpaksa.
2: Mau gimana lagi gitu berarti ya?
4: Iya.
2: Karena kalau enggak ada jarum kan benang enggak akan bisa
4: menyatu. Enggak bisa ngaitin ke lain.
3: Oh, gitu
4: dan
3: ya.
4: Jarum bisa
3: ya,
4: diikat aja, Bang.
2: Terus akhirnya jawaban dari apa namanya jurinya? Apa
3: ada jawabannya enggak dari jurinya jarum gitu?
4: Maksudnya respon dari juri?
2: Iya, responnya.
4: Oh, enggak, mereka yang enggak beneran kayak cuma nanyain terus
2: enggak ada jawaban.
4: Enggak ada.
3: Kayak HRD ya.
4: Ya makanya kita enggak tahu jawabannya kita tuh kayak beneran okay. Di mata mereka gitu.
2: Jadi kayak keinget zaman-zaman sekolah ya.
3: Apa?
2: Kamu suka mie instan apa mie goreng apa mie kuah
3: gitu. Oh, gitu ya. Kalau di kerjaan sih enggak gitu. Kalau misalnya kamu berangkat kerja, berapa warna mobil merah yang kamu temuin di jalan
2: gitu. Iya, ramai kan juga kayak gitu emang ramai ya. Serius berarti gak ada tanggapan sama sekali? Enggak, gak ada. Terus kamu gak nanya juga gitu berarti?
4: Dan mereka sebenarnya gak boleh jawab juga sih.
2: Oh, gak boleh jawab juga.
4: Jadi mereka menilai dari apa yang kita jawab aja.
2: Okay. Terus abis itu poin dari interview tadi yang menurut kamu apa ya, bervalue lah ya, berbobot. Selain itu ada gak?
4: Pertanyaannya.
2: Iya, pertama tanyanya.
4: Mungkin
2: advokasi gitu-gitu?
4: Belum, advokasi.
2: Belum.
4: Nanti sebelumnya. Yang di Jawa Timur.
2: Oh, di Jawa Timur. Nanti interviewnya seputar apa berarti pertanyaannya?
4: Kayak seputar kepercayaan diri, kayak gitu, basic information aja sih sebenarnya. Bisa di logic, nggak usah latihan juga.
2: Kamu main Mobile Legend nggak?
4: main.
2: Oke, nicknamenya nanti di add ya. Oke, berarti tapi secara interview itu menurut kamu yang paling berat ya?
4: Yeah.
2: Mungkin dari kerendeman itu tadi ya, Bang Rabia. Akhirnya wah ini pertanyaannya apa lagi nih yang muncul?
4: Apa lagi yang muncul?
3: Oh, gitu yang bikin ya. Apa ya deg-degan itu yang kayak gitu ya? Oh, gitu. Kalau misalnya ditanyain kayak gitu gimana, Bang?
2: Aku. Ya pura-pura pingsan aja.
3: Enggak ikut dong, kompetisi ya, lebih tepatnya ya.
2: Dijawab aja. Ketika kamu pilih benang apa jarum? Bapaknya udah makan apa belum?
3: tapi kamu kalau misalnya belajarnya itu kayak gimana sih, otodidak atau mungkin les-lesan gitu?
4: Kalau belajar maksudnya kayak akademik
5: catwalk,
4: gitu.
5: Atau mungkin
4: oh, itu harus ada coachnya.
5: Oke.
4: Iya, soalnya kalau misalnya belajar otodidak kan enggak ada yang ngoreksi kita. Jadi kita butuh feedback juga.
2: Jadi ada ini ya, coachnya semacam coach gitu atau yang membimbing. Siapa tuh sosok di balik itu?
4: Ada namanya Kak Regina.
2: Oke, halo Kak Regina.
5: Ada kontaknya enggak? Dan mau nyoba lah.
2: Aku ikut ajang dengan Regina, aku masih 19 tahun ya. sangat tidak mencerminkan muka ya. Oke, berarti Kak Regina tadi kakak senior atau saudara atau
4: bukan, emang kayak pageant coach
2: oh,
4: gitu.
2: Oh, pageant gitu. Dia membimbing kamu gitu ya sampai sekarang.
5: Kamu nyari sendiri atau mungkin dari kakak kelasmu itu?
4: Enggak sih, dia tuh kayak paketan gitu loh.
2: Kalau bulan ya.
5: Bulan paketan ya.
4: Kalau misalnya kita masuk ke yang Jawa Timur, kita dapat langsung kayak sponsor dari Dandelion gitu.
5: Oke.
4: Nah, dia itu ngajarin kita kayak public speaking, terus personal branding, terus yang ngatur-ngatur advokasi kita biar kayak berbobot gitu loh advokasinya, nggak cuman asbun-asbun aja.
2: Kayaknya Injan bakal gagal deh. Soalnya basic Injan itu skill pasifnya asbun. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya bareng sama Naya. Jadi yang mau ikut nimbrung-nimbrung, kalau misal tanya-tanya boleh deh di WhatsApp kita. Nanti bakal kita open, buka dan bacain di 0819080952. Kalau mau DM juga bisa di @perdua dari SBY, atau mungkin di live chat aplikasi RR Digital juga bisa. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi.

pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

92 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih beruntung.

0: Oke, teman Bro, kita lanjutin lagi. Masih bareng sama Naya dan juga, juga Rama. Kamu di sini menjadi narasumber ya,
1: jadi spill ya. Makanya, Bang, tanyain dong, Bang.
0: Kamu kapan pulang? Aku bosen banget lihat muka kamu.
1: Kapan 3 hari lu, Bang?
0: 3 hari siaran bareng Bang Rama ya.
1: Makanya.
0: Tapi enggak apa-apa, ini demi teman Pro 2. Kita setia banget orangnya ya. Masih bareng sama Naya, tadi over kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Naya ya, ternyata Naya juga
2: SMP di Inter ya.
0: Iya, yeah, maksudnya
2: Inter Milan aku. Cerit,
0: apa?
2: Inter Milan aku, Mas.
0: Inter Milan ya. Aku intermisu aja. Kalau Naya ternyata juga pengalamannya banyak gitu ya. Ternyata tadi dari kecil memang udah suka main piano, banget sampai sekarang masih aktif ya. Jadi piano ya. Nah, cita-cita kamu berarti apa sekarang? Ini pertanyaan basic sih ya.
2: Basic aja.
0: Anak sekolah, cita-cita kamu apa? Kayak gitu.
1: Ya lebih dewasa udah ganti kok, nanti aja.
0: Ya lebih ke stuck aja sih udah. Karena kalau stuck kan buka chat GPT pertanyaan buat ke teman ngobrol baru gitu ya, daripada stuck. Cita-cita kamu apa gitu? Emang apa cita-citanya?
3: Jadi business woman sih.
0: Oh, jadi business woman. Yeah. Nanti kalau butuh SDM ke kita aja. kita siaran gini serabutan jauh.
1: Iya, enggak apa-apa kok. Masih ada waktu luang kok, enggak apa-apa.
0: Akhirnya linear ya sama tadi ya, apa namanya, waktu SMP kan juga sempat sekolah intern ya. Nah, dan itu diajarinya juga sejurusan.
3: Iya, yeah, benar.
0: Soal bisnis juga. Yeah. Oke. Okay.
2: Bisnis apa itu? Yang kamu pikirin sampai sekarang, pengen bisnis apa?
3: Bisnis ke apa ya?
0: Jual beli musang, buka deh.
2: Pernah
3: enggak? Maunya tuh kayak open bakery gitu sih. Soalnya suka masak.
0: Oke, dunia F&B berarti ya. Oke. Wah, nanti kita jadi pelanggan utama. Bukan pelanggan utama, karyawan yang ngelamar pertama. Kita doain mudah-mudahan nanti bisa benar-benar jadi pebisnis sukses ya, amin. Seorang Naya nanti di spill aja tokonya. Nanti kita bakal meramaikan gitu.
1: Iya, meramaikan lamaran ya. Pekerjaan.
0: Oke, ngomongin soal runner up 2 Putri Kebaya Surabaya. Berarti ini kan masih berlanjut lagi ya Naya ya. Ke jenjang Jawa Timur bahkan sampai ke skala nasional gitu. Nah, ini buat persiapannya adakah kisi-kisi dikasih dari para panitia? Apakah kamu dari udah jauh-jauh hari udah mempersiapkan sesuatu something hal kayak misal tadi kan masih ada advokasi juga seperti itu gitu kan. Dan terus masih ada hal lainnya yang masih belum ke-spill gitu. Nah, nanti apa aja yang bakal kamu siapin ke tahap yang lebih luas lagi?
3: Of course, yang pertama itu yang paling crucial itu advokasi kan. Soalnya nanti tuh dibawa sampai ke nasional dan itu gak boleh berubah. Jadi kita nanti dikasih space buat speech dan kita juga ada social action tentang advokasinya. Terus mungkin catwalknya juga sih. Ya, soalnya katanya Kak Regina juga Naya masih agak PR di catwalk.
0: Oke. Memang kebanyakan dari teman-teman putra-putri duta gitu, catwalk tuh memang jadi sesuatu yang agak jadi PR banget.
3: Soalnya kan kayak harus centil banget gitu kan.
0: Harus centil banget.
3: Aduh.
2: Beda kah? Apa? Centilnya itu apa ya, kayak di beauty pageant sama apa ya, kayak modeling gitu.
3: Beda. Jadi beda kayak ya? Kalau misalnya yang modeling biasa kayak catwalk runway itu nggak boleh yang kelihatan terlalu apa ya? Biasanya kalau misalnya mereka gitu kan komersial kan. Kalau kita kan mau nge-show

0: Save 1 bulan cukup lah.
1: Jangan kiranya seminggu.
2: Seminggu ya. Kok gak mau kalah sih bang?
1: Apa? Kamu kok gak mau kalah gitu? Ya kan menebak-nebak aja bang.
2: Oh gitu.
1: Satu bulan.
2: Catwalk gitu kan.
1: Nah kalau kamu merasa udah di proses berapa persen?
0: Mungkin gak bisa terlalu pede sih. I think ya
2: 75.
1: Ya harus sebutu sampai 100%
0: ya.
2: Yang bikin susah apa sih catwalk itu?
0: Harus centil.
2: Harus centil. Yeah. Sama pakai heels-nya gitu, kamu enggak kesusahan enggak?
0: Awalnya sih suka kecekluk ya.
2: Kecekluk katanya. Kecekluk.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa kecekluk apa ya?
2: Apa ya kecekluk ya? Kesleo.
1: Kesleo.
2: Yeah. Kesleo.
1: Oke. Kecekluk, kesleo. Oke, banyu kecembeng apa, Bang? Enggak apa jadi kosa, kenapa jadi kosa kota Surabaya ya? Ya 75% mah udah lumayan ya.
0: Ya cuman kan kayak ada yang lebih pro gitu yang udah pernah ikut beauty pageant yang kalau jalan tuh kayak bisa kelihatan kayak terbang gitu loh.
2: Maksudnya terbang ya.
0: Kayak enak banget gitu.
1: Nah ya kan 75% dia udah 500%
0: gitu.
1: Oh enggak. Kebanyakan too much sorry.
2: Terbang gitu.
1: Terus apalagi part yang akan disiapkan yang menurut kamu itu bakal jadi PR kamu banget nanti?
0: Public speaking.
1: Oke. Ini udah bagus kok public speakingnya.
0: Terus tapi kayak itu tuh harus template gitu loh.
1: Maksudnya?
0: Soalnya kalau misalnya Asbun, ini kan kita kan yapping kan.
1: Oke, yapping.
0: Kalau misalnya mereka tuh enggak mau jawabannya tuh yapping. Okay. Mereka mau beneran jawaban berdasarkan, yang dipikir gitu loh.
1: Harus bener-bener dipikir ya. Kamu ada datanya enggak kayak gini? Loh, ayo Pak, kita bikin flyer, kita debat Akbar.
2: Nantang gitu ternyata ya.
1: Kan enggak boleh spontanitas katanya. Uhuy. Kan. Kalau advokasi biasanya nanti kalau tentang kebaya gini apa kira-kira?
0: Ya mungkin kita kayak sharing awareness ke anak-anak. Jadi kita harus spesifik sih mau ngambil target audiensnya tuh siapa. Kalau Naya sendiri ambil anak SMP. Karena mereka tuh lagi proses transisi. Kalau misalnya SMA kan biasanya mereka udah terlanjur tergodok. Kalau misalnya SMP tuh saat proses menggodok.
1: Nah. Jadi keranjang lampu.
2: Iya.
1: Lampu foto. Terus abis gitu.
0: Jadi Naya pilih mereka buat jadi target audiensnya Naya. Nanti Naya bikin kayak workshop buat mewarnai kebaya, terus ngasih tahu info-info tentang kebaya. Cuman bikin in a fun way. Oh enggak.
1: Oke, terus.
0: Nah, jadi mereka tuh bisa kayak ngenerima budaya kita in a fun way. Jadi kayak enggak kaku monoton textbook banget gitu.
2: Oke. Ya, kebaya. Ternyata kebaya bisa dibikin modern gitu.
0: Bisa.
2: Contoh modernnya kayak gimana menurut Naya?
0: Kayak di pair sama jeans gitu. Terus dibawa-bawa ke kayak event yang enggak formal gitu.
2: Contoh event enggak formal kayak gimana?
0: Kayak kita ke mall, terus kita pakai kebaya tapi bawahnya rok pendek. Like it's okay, cuman people jarang yang pakai kayak gitu.
1: Ke event cosplay Jepang.
2: Ya lucu aja sih bang, tiba-tiba gitu kan Sakura gitu kan pakai kebaya. Ya bagus sih.
1: Ini kejadian kearifan lokal kan.
2: Iya sih, gitu bagus kan.
1: Apa salah kita memperkenalkan budaya kita?
2: Iya.
1: Kita bisa dikolaborasikan dengan
0: akulturasi.
1: Nah, itu. Sejam. Kamu taunya skin Yuzong.
2: Naga bonar, baik.
1: Apalagi selain itu ada lagi gak? Catwalk, advokasi, terus berarti beda-beda ya. Surabaya nanti tuh bakal kompetisinya tuh ini gitu. Terus nanti Jawa Timur bakal lebih susah lagi ini. Nah, terus ke nasional nih bakal ada yang lebih susah lagi. Emang kayak gitu berarti ya. Ada lagi gak nantinya yang bakal dikompetisiin menurut kamu yang susah gitu?
0: Gak ada sih. So far tuh cuman around kayak gitu-gitu aja.
1: Around karantinnya berarti berapa hari?
0: Dua hari.
1: Kalau ke tingkat nasional berarti?
0: Kalau nasional belum.
1: Belum
0: ada info.
1: Belum ada info ya.
2: Nanti diseleksi lagi gak pas yang di Jawa Timur?
0: Iya. Jadi lawan sama ya provinsi-provinsi lain.
2: Okay. Jadi ada apa ya kayak
0: misal kota-kota lain maksudnya.
1: Kota-kota lain.
0: Iya.
2: Berapa kota sih?
0: Kamu tau gak?
1: Enggak tahu ya. Enggak
0: kayak
1: banyak lah
0: namanya.
1: Banyak banget ya.
2: Ada Malang.
1: 7 orang tadi kan? 7 orang tadi.
0: Itu yang 7 orang tadi dari Surabaya.
1: Oke, dari Surabaya. Berarti kota lain kan juga sama berarti ya 7 orang gitu ya.
0: Benar.
1: Dan mereka nanti bulan Agustus. Nah, berarti mulai dari sekarang udah mempersiapkan ya?
0: Sudah.
1: Oke. Gitu-gitu ada ininya enggak sih kayak semisal karena teman-teman jeneng lain juga ketika ikut ajang seperti ini tuh kayak bikin video, ngedit sendiri.
0: Iya emang ada.
1: Oh, berarti
0: cuman
1: kamu juga
0: buat
1: ada.
0: Yang Surabaya tuh gak ada. Jadi kayak bener.

0: Dan cuma audisi aja.
1: Oh, nggak ada campaign-nya gitu?
0: Belum.
1: Oh, belum. Mm-mm.
2: Berarti yang di Jawa Timur nanti ada?
0: Iya, masuk ke Jawa Timur tuh baru campaign-campaign.
2: Berarti nanti ada dong? Video.
0: Oh, sekarang belum.
2: Oh, sekarang
0: kan masih
2: belum.
0: Lama.
2: Oh, nunggu juklisnya.
0: Juklisnya.
3: Kan masih lama, Bang. Masih lama.
0: Kita chill dulu.
2: Kita chill dulu.
3: Chill dulu ya, ya. Ping
2: kita,
3: dulu.
2: Kita fokus emo dulu. Oke, okay. Tapi yang lainnya nih, Yan mau kepo dikit-dikit nih, banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jangan yang mutusin kenapa ya? Gadis squad kan, gadis squad ini tadi seputar apa ya?
0: Gadis sampul, tau nggak?
2: Gadis sampul.
3: Apa majalah gitu?
0: Majalah, iya.
3: Gitu. Jadi modeling gitu?
0: Enggak sih, itu lebih kayak sehari-hari gitu loh. Bukan
2: sampul
0: yang...
2: sampul apa berarti? Buku, majalah apa?
0: Majalah Femina, tau nggak?
2: Femina apa? Oh, apa itu?
0: Apalah, Femina. Zaman Femina dulu, zaman dulu.
2: Oh, zaman dulu. 1900 berapa?
0: tapi itu pas pemilihan, kalau misalnya bukan yang finalis banget, itu nggak bakal masuk dalam cover majalahnya.
2: Majalah.
3: Oh, masih eksis ya?
0: Masih. Yang ikut banyak banget.
2: Oke.
3: Kayaknya itu batu loncatan sih buat orang-orang yang modeling itu.
0: Iya.
2: Biasanya di majalah tuh foto kamu aja atau ada yang lain juga berarti?
0: Kayak bareng gitu, biasanya foto grup.
2: Oh, foto grup. Majalah. Kamu pernah lihat majalahnya tuh?
3: Enggak.
2: Ya nanti kita cari.
3: Aku pernah, Bang, majalah.
2: Aku enggak, aku mau nyari majalah yang ada Nayanya.
3: Bang, minta, Bang.
2: Ya ada Nayanya. Ini teman aku, keren banget soalnya.
3: Minta spesifik ya. Dibuka aja satu-satu.
2: Nyari majalah yang mana? Emang ini paling bagus yang ada Nayanya lah. Ini dari apa?
3: Tapi dari itu kamu dapat kayak apa ya? Endorsement gitu enggak?
0: Iya. Tapi itu biasanya itu dari kayak brand-brand baju, ya Slinair lah.
3: Rame gak?
0: Lumayan.
3: Lumayan,
0: yeah.
3: Okay. Cuan lah ya.
0: Iya.
3: Berapa kiran? Kisar-kisar.
2: Kamu mau jadi model juga, Bang? Bang.
3: Kalau menarik ya boleh, gas.
2: Oh, kamu cocok jadi model bangunan yang after before. Before after.
3: Before ya.
2: Bangunan belum jadi. Ini bangunan udah jadi. Cuma tinggal nunjuk gini aja, Bang.
3: Gua tunjukin.
2: Ya, ini 2025, berarti ini dari sekolah, bukan?
0: Yang gadis sampul.
2: Iya, gadis sampul. Taunya dari mana gini nih, berarti?
0: Dari, ya lagi ngetren aja gitu.
3: Oh, lagi ngetren. Yeah. Okay. Dari temen atau ya scrolling-scrolling sendiri gitu?
0: Scrolling-scrolling sendiri sih.
2: Ada gak sih dari teman-teman kamu, biasanya kalau ngirim ke DM gitu, ada yang kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ngirim ke DM ini ikut kompetisi. Okay.
0: Jarang sih.
2: Oh, jarang.
0: Soalnya tuh kayak kita tuh individual semua gitu loh.
3: Banget ya. Mm-hmm. Bang, kamu gak inget kah?
2: Karena aku ngirimin juga, ini ada kompetisi angkatan hadiah.
3: Angkatan dia cuma 3 orang, Bang.
2: Oh iya. Kan SMA 5 kan udah enggak.
3: Oh iya, SMA ya.
2: Banyak siswanya, siswinya. Karena aku biasa juga ngirimin ke kau sama teman-teman kayak gitu, Bang.
3: Iya sih, kucing sih.
2: Bukan. Ada lagi kompetisi juga, hadiah 5 juta mau beli jeans. Kompetisi depan di Delta.
3: Depan sini ya. Tapi kelombain
2: ya,
3: game
2: ya. Kompetisi, Bang. E-sport, bro, e-sport.
3: Tapi teman support enggak untuk kamu
0: ya,
3: jadi kayak gini?
0: Iya, support banget.
3: Ada jadi best friend gitu?
0: Ada sih.
3: Ada, apa itu tadi sebenarnya apa?
0: Maksudnya?
3: Loh, tadi kan mau apa? Ngomong sebenarnya.
2: Kamu tanya
3: temennya
2: apa
3: kamu gimana support?
2: Oh,
3: supportnya teman kayak gimana?
0: Ya, cuma sekedar komen-komen Instagram aja sih.
3: Komen-komen doang itu mah bukan gimana ya, Bang ya?
2: Harusnya kayak gimana emang, Bang?
3: Ya minimal bawain apa kek gitu, support
2: minimal,
3: di tempat atau
2: minimal
3: apa, gitu.
2: Iya, beliin air.
0: Enggak sih.
3: Apa sih?
2: Ini adalah contoh Azbun yang tidak boleh dipakai di ajang nanti ya. Daripada kamu langsung ke-cut. Terus abis gitu iseng-iseng cari nemu gadis squad akhirnya ikut. Rame mana sama yang up 2 putri kebaya?
0: Gadis sih.
2: Gadis ya?
0: Iya.
2: Berapa orang? Berarti yang...
0: Oh, itu banyak banget.
2: Berarti cowok gak boleh ya? Gak boleh ikut ya?
3: Gadis
2: banyak banget. List itu se-Surabaya? Se-Surabaya, se-Jawa Timur?
0: Se-Indonesia.
2: Oh, se-Indonesia.
3: Oh, se-Indonesia. Yeah.
2: Itu yang ikut random juga usianya atau...
0: Kayaknya ada batasannya deh pas itu. Kalau gak salah itu berapa ya? 18 kayaknya.
2: Oh, maksimal. Waktu ajangnya kompetisinya kayak gimana berarti? Ya
0: jadi
2: kita model
0: kita...
2: set pose-pose.
0: Oh, enggak.
2: Coba pose sedih gimana? Tahu kan?
0: Iya.
3: tahu lagi.
2: Bukan kayak gitu juga berarti ya?
0: Enggak. Itu bukan modeling sih sebenarnya.
2: Oh, bukan.
0: Bukan. Hmm. Jadi kayak lifestyle gitu loh. Hmm. Jadi majalah yang nge-inspire gadis-gadis lainnya.
2: Okay,
0: bukan yang ya. Dari segi modeling-modeling. Okay. Gitu.
3: Contohnya gimana?
0: Jadi kayak kita ngasih tahu daily life kita ngapain, terus prestasi-prestasi kita.
3: Nanti gitu ya, lebih ke daily life gitu ya.
2: Prestasi kamu user funny.
3: User funny nomor satu Surabaya.
2: Kalau yang gold medal International Science and Invention Fair Bali. Ini 2025 ya. Duluan mana berarti sama yang gadis squad?
0: Duluan yang ini.
2: Yang ini ya.
0: Yang gold.
2: Yang gold.
0: Ya. Yeah.
2: Yang gold medal. Oke, okay. Berarti jangkanya berapa bulan nih, Naya?
0: Enggak lama sih, paling 3 bulanan.
2: 3 bulanan. Hmm. Duluan yang di Bali ini ya, yang gold medal ya. Kalau yang ini awalnya kayak gimana berarti?
0: Jadi itu karena di sekolah itu kayak lagi rame buat ikut kir-kir gitu kan.
2: Kir-kir itu apa?
0: Kir itu
2: kiu-kiu.
0: Karya tulis karya ilmiah remaja.
2: Karya ilmiah remaja berarti nulis ya.
0: Iya.
2: Konteksnya. Terus
0: kita
2: gitu?
0: Bikin kayak inovasi-inovasi buat diteliti gitu. Terus baru dilombain.
2: Ini kamu masih SMA ya pergi posisinya?
0: Iya, masih SMA.
2: Kelas?
0: Kelas 11.
2: Kelas 11. Ya. Berarti kelas 2. Dulu kita SMK sampai kelas 4 ya bang ya.
3: Gap year ya.
2: Terus abis gitu, waktu itu apa yang akhirnya kamu teliti?
0: Itu, bikin sol sepatu dari cangkang kerang.
2: Sol sepatu dari cangkang kerang.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ini berarti personal atau ada tim grup-grupan gitu, kelompok?
0: Ada timnya.
2: Oh, berkelompok berarti, berapa orang berarti?
0: Jadi 6 orang.
2: 6 orang, ya. 16 kebanyakan ya?
0: Kebanyakan.
2: 6 orang aja. Terus abis gitu, ini dari sekolah, teman-teman sekolah atau
0: teman-teman
2: campur?
0: Teman-teman sekolah, tapi campur sama kakak kelas sih pasti.
2: Sama cutting juga ya.
3: Yeah. Cutting enggak mau orang.
2: Apa?
3: Cutting.
2: Kakak tingkat.
3: Kan masih sekolah, Bang.
2: Oh iya sih. Gitu tetap aja kakak yang lebih tua gitu.
3: Oh gitu.
2: Waktu itu yang ide buat bikin sol sepatu dari cangkang kerang. Kerangnya kerang apa? Kerang hijau,
0: jadi
2: kerang.
0: Jadi itu pas itu tuh ngelihat kenjeran kan.
2: Wih, bagus tuh emang kalau nonton pas waktu samsat gitu.
0: Iya.
3: Samsat.
2: Samsat saya
3: sendiri. Lanjut.
0: Lihat kalau misalnya di sana tuh kayak banyak kerang-kerang yang enggak kepake. Terus kalau misalnya dibuat kerajinan biasa tuh kan ya kayak boring gitulah ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya kita mau nyoba bikin sol sepatu dari green shell.
2: Green shell.
0: Iya, cangkang hijau.
2: Kerang hijau ya.
0: Iya. Nah, terus prosesnya kita sempat ke Ubaya buat ke lab, buat ditumbuk, terus buat dilihat kadar airnya. Supaya kalau misalnya nanti kadar airnya tinggi kan, soalnya kalau kena air nanti banyak-banyak gitu kan. Terus kalau misalnya terlalu kering nanti keras. Jadi kita kayak banyak trial and error di situ, barulah dikompetisikan.
2: Ke Ubaya, kok bisa ke Ubaya waktu itu?
0: Ada labnya.
2: Maksudnya yang menyarankan untuk ke Ubaya? Ini penyelenggaranya dari Ubaya ya?
0: No, bukan. Ini kayak pembimbingnya ya.
2: Kayak gitu.
3: Tapi inovasi ini, apakah di luar sana ada yang bikin gitu nggak?
0: Nggak. Makanya masih baru banget. Fresh.
3: Baru banget ya? Yeah.
2: Fresh banget. Bukan seperti stress.
3: Grid kalau stress kalau pasti.
2: Ya nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nanti boleh deh dari siapa Naya kasih closing statement dan buat kedepannya nanti apa yang akan disiapkan dan akan ada planning apa lagi. Jadi jangan kemana-mana teman berdua.

0: teman produser, karena 5 menit lagi udah mau jam 5 sore nih kayaknya. Dia di segmen terakhir ya. Nah ya boleh kasih closing statement dulu. Sebelum udahan nih, buat kedepannya bakal ada planning seperti apa lagi
1: dari, atau harapan kamu ya untuk kedepannya gimana?
0: Tips-tips juga buat teman produser yang sore hari ini mungkin juga pengen kayak kamu masih SMA gitu ya, usia 16-17 gitu ya, tapi udah punya prestasi yang sebanyak ini gitu. Nah tipsnya apa nih dari Naya gitu?
2: Kalau tips dulu ya, pertama kita jangan takut FOMO kalau FOMO-nya tuh baik. Soalnya itu kadang FOMO itu important juga buat nge-raise prestasi-prestasi ke depannya kita. Dan itu tuh bakal membantu buat masuk kuliah juga gitu.
1: Kamu kuliahnya pengen apa?
2: UNER Ilkom.
1: Oh, Ilkom. Ilkom Bang.
0: Magang di sini aja.
1: Ya, langsung ditembak gitu ya.
0: Iya. UNER Ilkom, berarti depan layar apa belakang layar? Dunia visual, ya? Dunia visual atau dunia public speaking?
2: Public speaking.
0: Public speaking. Sini aja nih, jadi sama Bang Rama nanti lah.
1: Boleh.
0: Terus, okay. Terus apalagi? Apalagi nih tipsnya nih?
2: Terus jangan cepet capek sih. Kita harus jaga stamina kita. Terus habis itu rajin-rajin olahraga. Karena orang-orang itu kira kalau misalnya olahraga itu bikin kita tambah capek. Padahal enggak. Itu yang nge-refresh otak kita dari nol. Terus yang bikin badan kita jadi segar itu olahraga. Terus habis itu jangan kebanyakan main sama teman.
0: Kenapa?
2: I know it's crucial ya for some people, tapi itu nyita banyak waktu dan mostly pembahasan kita juga nggak penting, nggak berbobot juga.
0: Terus.
2: So far itu aja sih yang paling important.
0: Deh kalau gitu. Closing statement dari Naya apa nih buat teman produser dan untuk Sunset Talks di sore hari ini?
2: Don't forget to be balance between beauty and brain, cause jadi anak muda yang berpengaruh untuk masa depan is very very legible daripada kita rebahan-rebahan aja dan gak ngasih impact yang besar untuk masa depan kita.
1: Baik.
0: Ada lagi mau disampaikan?
2: Udah
0: gitu aja. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak buat Naya udah mau menyampaikan waktunya dan teman produser juga yang sore hari ini lagi dengerin kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya yang lagi dengerin ya. Buat Naya juga kedepannya mudah-mudahan dilancarkan semua. Buat sampai ke Jijang Jawa Timur nanti ya. Masih akan berlanjut lagi berarti
2: masih.
0: Nanti juara balik lagi ke sini ya. Cerita-cerita lagi apa namanya kesorannya kayak gimana nantinya. Mudah-mudahan bisa juara lagi. Ya udah, jangan kemana-mana, keep touching terus karena di Sunset Talk kita berdua masih bakal temenin kamu sampai dengan jam 7. Keep touching terus di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Traffic and Weather Mam Prodo, balik lagi di ruang dengar kamu ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di traffic dan juga weather nih. Untuk yang pertama di jalanan Ahmad Yani ya teman Prodo, ini terpantau agak ramai lancar ya di sore hari ini teman Prodo. Terus juga di jalan Profesor Dr. Mustopo, ini terpantau agak macet nih teman Prodo di jalanan tuh ya, di perempatan sama Dharma Wangsa. Itu ada perbaikan jalan ya teman Prodo, dan juga perlubang di sana. Jadi bikin macet dikit. Enggak dikit sih, sampai di Kubeng Pojok ya teman Prodo ternyata. Terus di Pacar Kembang juga terpantau, Gedung Tarukan juga terpantau macet nih teman Prodo di sore hari ini. Lanjut lagi di jalan Sulawesi, ini juga terpantau agak macet ya di persimpangan jalan Sulawesi dan juga jalan Biliten. Ini terpantau agak macet. Geser lagi di Manyar Kerto Arjo dan juga Raya Kertajaya, ini terpantau agak macet parah ya, nggak parah banget tapi ya padet ya teman Pro 2. Sampai di Jalan Raya Kertajaya Indah Bundaran ITS gitu ya teman Pro 2. Terus geser di Jalan Manyar juga, wah ini sore hari ini terpantau padet ya teman Pro 2 di sore hari. Ya kalau kamu mau pulang sekarang mending nanti-nanti dulu aja ya, karena ini semua overall jalannya ini agak macet nih teman Pro 2. Geser ke informasi cuaca. Untuk di informasi cuaca kali ini teman Pro 2, di sore hari ini terpantau agak berawan ya, dengan suhunya itu kisaran 26-27 ya, sampai 28 derajat Celcius nih teman Pro 2. Intinya buat kamu di sore hari ini, kalau misalnya kamu mau keluar ya naik motor, itu jangan lupa untuk membawa mantel dan juga jangan kebut-kebutan di jalan ya. Kalau misalnya kamu naik motor dan juga naik mobil itu jangan kebut-kebutan, karena tadi terpantau macet banget nih teman Pro 2. So ya udah, nanti kita akan balik lagi ya untuk di sore ceria.

target akhirnya jelas. Makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Satu lagu dari Jenny, Dominic, Fike, dan Love Hangover, teman berdua. Kita puterinnya spesial ya. Dan sore hari ini sambil ngir lagu, Jen juga mau spill nih buat kamu informasi soal persepak bolaan. Karena ini masih hype-hypenya gitu ya. Ternyata juga negara-negara besar gak lolos 16 besar, teman berdua. Salah satunya adalah Jerman yang ini merupakan timnas kebanggaannya Jen kalau pas sudah pildun kayak gini ya. Terus abis itu sama Portugal, ya mau gimana lah, kita memperdoa semua ada masanya. Dan ngelihat usia sih, you know lah ya, teman perdoa. Sekelas Ronaldo udah 41 tahun, di Baxa harus ngegolin banyak tuh. Kayaknya memang jadi tantangan banget tuh bagi dia. Sementara ini lolos di 16 besar itu ada, kemarin baru aja menang lawan Swedia, ada Prancis, kemudian ada Kanada, ada Brazil, ada Paraguay, kemudian Meksiko. Nah, masih nunggu yang grup-grup lainnya nih. Nanti Argentina masih bakal main lagi dan negara-negara lain juga masih akan bertanding. Ya, jadi kalau misal negara favorit kamu nggak lolos, ya seenggaknya ada cadangan lah ya, teman perut. Kalau yang masuk 16 besar sih, meskipun Jen nggak ngefans banget, kayaknya Jen masih bakal ngedukung Norwegia ya, teman perdua. Kayak di situ ada Martin Odegaard. Ya karena jujur aja, Jen kalau nonton bola masih ngeliat pemainnya sih, teman perdua ya. Pemain-pemainnya ada siapa kayak gitu. Nah, kalau jagoan kamu siapa nih, teman perdua, yang bakal lolos di 16 besar? Kemungkinan besar bakal bisa menang gak sih? Dan mengingat tim-tim gede udah pada kegeser gitu, teman perdua ya.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 5,2 Pro.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: apa bro dia, karena udah mau jam 7 itu artinya kita cuma sampai sini aja buat temenin kamu di seri-seri ya.
1: Kita harus pamit undur diri ya teman bro 2.
0: Betul banget. Sampai ketemu lagi di esok hari. Pada sampai jam berapa ditungguin aja. Yang jelas kita cuman terus ya. Karena betul lagi kita bakal geser di Music Live Chat. Bakal ada siapa ditungguin aja.
1: Jakarta ya.
0: Ya, pada dengan sama Pro 2 Jakarta. Kita cuman terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Berdua. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Berdua FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Berdua. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bersama sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay. Woo. Halo.
0: Seru.
1: Halo, teman 2.
0: Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bersama sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Misalnya nih, kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys. Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun, gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu adalah kayak apa ya, kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
1: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Andre Lady Locket.
2: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
1: Dengan konsep yang beda ya.
2: Disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di lirik, atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi, kreatif.
0: Menghibur ya.
3: Hibur lah gitu.
0: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Ya betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
2: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru-seru daftarin. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
3: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, bener.
0: Wow, oke.
2: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
3: Selain kita bisa kejadian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
1: Betul, dan yang pasti
2: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
1: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
3: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Gitu sendiri.
0: Betul.
3: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
3: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yogi bro, gue anak metal bro.
3: Tampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita bilangnya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian yang metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga
1: tiga.
0: Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti ini, jadi saya tidak tahu ya.
2: Kayak ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam goyang duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa
2: ya. Itu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi. Guys, gua punya part segini boleh dilengkapi enggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu waktu terakhir. Judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: Day.
2: Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Ini buatan sini. Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday. Kan?
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah,
2: iya
0: loh. Iya. Itu dia
2: bener,
0: makanya.
2: Selamat birthday.
0: Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar benar.
1: Lebih ke gini. Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Udah. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya. Terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kan nanti kadonya ya.
1: sehat, apa panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini nggak ada kue.
2: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu ya mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya, ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Senang.
0: Besar
2: senang,
0: ya.
2: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan enggak percaya diri juga. Gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
3: Yes. Ya, benar biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.

0: excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
0: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Mm-hmm. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
0: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
1: Benar. Gitu. Oke.
3: Okay. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
3: Jadi sebenarnya ya apalagi beri kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
3: Tua. Karena kalau kita berpikir aduh,
0: cari ngetop atau apa lagi, aduh kayaknya udah. Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
0: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
0: Ya,
2: betul.
0: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
1: Wih.
0: Ayo dong.
1: Seru-seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
3: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
3: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
3: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
0: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
1: betul,
0: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Indoor Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
3: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya.
3: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di Esmo, di SP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
0: Udah ya.
1: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
0: Thank you banget. Thank you banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
0: Yes,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
0: Bye semuanya teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kali ini Vira nemenin kamu ya di jaga malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Baru aja kamu dengerin lagu-lagu yang enak ya di Pro 2 RRI Jakarta, yang habis ngobrol barengan sama Project Pop ya, keren banget 30 tahun berkarya nih teman Pro 2. So buat kamu yang pingin juga dengerin lagu-lagunya Project Pop, bisa nanti untuk request lagu ya. Sekalian juga pastinya untuk join topik nanti di cerita penutup hari. Nanti bakalan juga aku kasih info-info menarik buat kamu ya. Tadi juga udah aku puterin lagu-lagu yang enak buat mengawali jaga malam di malam hari ini. Mengawali juga di bulan Juli ya teman Pro 2, gak kerasa nih. So gak usah khawatir, Vira nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, jangan ganti frekuensinya, tetap di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Zaman Pro 2, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Teman Pro 2 udah dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau belum? Kayaknya ya teman Tulus tuh lagi bahagia banget karena setelah lama tidak mendengarkan lagu terbaru yang kita cuma bisa mengulang-ulang lagu dari Tulus gitu kan. Kita akhirnya mendengarkan lagu terbaru lagi yang judulnya seperti biasa ya, kayaknya Tulus kalau nggak unik nggak asik gitu. Karena udah kita dengerin juga lagunya Tulus judulnya Gajah, terus lagunya Tulus judulnya Sepatu gitu ya. Kali ini Teh Hijau teman Perdua. Apa filosofi dari Teh Hijau ini? Sebenarnya kalau misalkan aku dengerin lagunya tuh agak mellow teman Perdua ya. Mellow in a good way menurutku. Karena apa? Ya oke, okay, udah kita udah gak bisa nih gitu. Tapi gak apa-apa, meskipun kita udah gak bisa, emang waktunya aku tuh untuk berdamai. Waktunya aku tuh untuk mencintai diri sendiri. Kayak gitu sih kalau misalkan aku mendengarkan lirik per lirik gitu ya. So, ini keren banget sih teman Pradua. Tapi memang dari postingan lagu Tulus ini ya, ketika mengupload, terupload gitu kan, udah langsung kayak diserbu gitu sama teman Tulus maupun sama pendengar musik gitu ya, penikmat musik gitu. Ada yang bilang Teh Hijau ini emang kan detox banget gitu ya. Jadi memang detox untuk membersihkan rasa sakit, rasa luka yang ada di masa lalu gitu, menyembuhkan diri sebelum akhirnya menerima atau membuka kesempatan lain untuk orang lain juga nih pastinya ya. Keren banget nih teman Perdua ya. Dan kayaknya juga ini lagu-lagunya emang apa ya, kalau aku lihat sih Tulus ini banyak banget bikin lagu yang liriknya tuh dalam banget gitu kan. Dari Teh Hijau ini yang baru, terus habis itu Monokrom yang pingin kita tuh tetap harus bersyukur gitu kan. Terus Hati-hati di Jalan, bukan sekedar ya udah emang kalau misalkan enggak bisa sama dia ya enggak apa-apa gitu. Tapi kita mendoakan gitu ya. Udah, kamu meskipun begitu hati-hati di jalan juga gitu ya. Hati-hati terhadap perjalanan kamu untuk menemukan yang lain. Set ya teman berdua. So, buat kamu gimana nih? Suka banget juga gak sama lagu Tulus yang baru? Dan kalau ngomongin soal lagu ini, banyak juga yang request gitu ya. Tapi kali ini aku gak bisa puterin nih teman berdua, karena tadi udah aku puterin juga gitu kan. Nah, aku mau bahas juga lagu terbaru nih, tapi dari musisi lain gitu ya. Ada Caleb J teman Pradua dengan judul lagunya tuh Gerilya Cinta. Wah, ini kayak gimana? Dari Caleb J ya teman Pradua. Kemarin juga sempat main ke Pradua Jakarta ya untuk mempromosikan untuk mendengarkan lagu Gerilya Cinta kepada teman Pradua lainnya pastinya ya. Dan ini sih kalau dilihat juga sedih tapi bahagia gitu, unsurnya bahagia teman Pradua. Jadi bagaimana kita tuh melihat bahwa lagu-lagu galau tuh nggak semuanya harus sedih gitu loh ya, harus mellow gitu, tapi tetap ada unsur bahagianya aja. Bukan kita bahagia karena kita lagi sedih atau gimana gitu teman Pradua. Tapi afirmasi positif juga biar kita gak terlarut dalam kesedihan itu. So, aku mau puterin buat teman Praduanya semua ya, pastinya di malam hari ini, biar sesuai nih ya, jaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pradua. So, this is Caleb J with Gerilya Cinta, spesial buat kamu.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kali ini sebelum nantinya akan aku spill untuk cerita penutup hari ya, aku ada satu info. Ya, sebenarnya bukan info sih, tapi aku menemukan postingan yang menarik gitu untuk kita bahas di malam hari ini. Banyak banget film-film atau serial ya yang mungkin kita ngerasanya kok dia jahat banget sih, kok dia perannya kayak gini sih gitu kan. Tapi ternyata di kehidupan sekarang ini itu banyak banget yang relate sama si karakter tersebut nih, teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Squidward dari serial SpongeBob SquarePants. Kenapa gitu ya? Kalau kita ngelihat karakternya Squidward yang aduh kok murung banget sih, dia itu galak ataupun menyebalkan gitu dibandingkan SpongeBob dan juga Patrick yang mungkin terlihat happy-happy aja gitu kan. Tapi ternyata sekarang ini kita ngerasa iya juga sih, relate juga sih sama Squidward ini, teman Pro 2. Karena apa? Kita cuma pingin tenang gitu kan, gak diganggu sama masalah-masalah. Ya dalam hal ini, dalam serial tersebut, masalah dari Squidward itu ya SpongeBob sama Patrick yang mungkin akhirnya mengganggu ketenangannya gitu kan. Tapi emang sih kalau sekarang ini ya pinginnya udah deh langsung aja, kalau misalkan memang ada permasalahan ya diomongin aja langsung, jangan terlalu digembar-gemborkan yang akhirnya juga jadi pusing gitu kan. Terus habis itu ada karakter The Devil Wears Prada, teman Pro 2, yaitu Miranda. Nah ini bos yang terlihatnya kejam gitu ya, tapi kalau misalkan kita ngelihat dewasa ini gitu ya, emang namanya seseorang yang punya jabatan itu kan punya tanggung jawab dan juga tuntutan yang besar gitu kan, apalagi untuk pekerjaannya. Masing-masing pekerjaan punya tuntutan dan juga tanggung jawab yang besar nih, teman Pro 2. Tapi memang kita seringkali tuh nggak paham gitu sama tanggung jawab atau beban yang dihadapi sama orang lain gitu. Kita ngelihatnya juga beban kita sendiri gitu kan, padahal orang lain pun juga punya beban yang bisa dibilang ya sama iya atau nggak sama pun juga iya gitu loh. Jadi kita ya apa ya, kalau bisa dibilang sih ya toleransi aja lah, teman Pro 2. Gimana nih kalau menurut kamu, ada nggak sih karakter yang terlihatnya jahat tapi ternyata kalau sekarang-sekarang ini eh iya juga, relate juga ya. Oke, teman Pro 2, abis ini bakalan aku spill ya untuk cerita penutup hari. Kira-kira kita bahas apa di malam hari ini? Boleh banget kalau mau curhat-curhat juga gak masalah. It's okay, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Kali ini ada yang ada yang curhat gitu. Tapi nanti deh aku spillnya, teman Pro 2. Untuk request lagunya sih pingin diputerin lagunya Adhikara yang kembali. Tapi gimana nih, aku puterin sekarang atau nanti ya? Sekarang aja deh, teman Pro 2 ya, bakalan aku puterin buat kamu semuanya juga. Dan pastinya buat teman Pro 2 ditungguin aja. Kamu bisa langsung joinan topik di cerita penutup hari dan juga request lagu juga boleh banget nih, teman Pro 2, di 081980852 Instagram @pro2rrsby dan juga aplikasi RRI Digital.

kali ini aku udah up ya di Instagram kita @produrrsby dan juga status di WhatsApp 081980952. Kira-kira untuk topik di cerita penutup hari kali ini tuh apa sih gitu kan? Udah nungguin banget kayaknya ya. Kalau misalkan nggak nungguin juga nggak apa-apa sih. Tapi tungguin aja lah teman berdua ya. Langsung aja kamu bisa gabungan juga plus request lagu juga buat nemenin kamu di malam hari ini. Topiknya adalah kalau misalkan kamu udah putus nih sama mantan ya, sama mantan pacar, apakah kamu masih sering stalking nih? Stalking apapun ya, sosial medianya atau masih tanya-tanya ke temen lah gitu kan, gimana kegiatan dia hari ini ya? Karena nih teman produa ada satu studi katanya perempuan yang ngaku move on padahal itu masih sering stalking mantan di medsos. Apakah kamu para perempuan itu seperti itu juga atau enggak lah ngapain? Nah, langsung aja ya kamu terbagi menjadi dua kubu dan gabungan untuk di cerita penutup hari kali ini. Gak usah kalau-kalau teman pro 2, kalau misalkan memang move on ya udah move on aja, gak usah dibuat sedih gitu ya. Langsung aja kamu gabungan, aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam plus request lagu juga boleh banget.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Ini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai re, lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.
1: Selain lagunya yang enak-enak banget buat nemenin malam kamu ya teman Pro 2, pastinya juga ada info-info menarik yang bakalan aku berikan ke kamu semuanya gitu ya. Nah, kali ini sebelum aku menginfokan info-info menariknya dan juga lagu-lagu yang enak juga, aku bakalan bacain dari teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita, WhatsApp kita, dan juga aplikasi RRI Digital. Ngomongin soal kalau putus ya, kamu masih stalking mantan di sosmed gak sih? Masih suka stalking mantan di sosmed gak nih teman Pro 2? Siapa yang masih suka? Ayo ngaku. Boleh banget ya kamu cerita. Nanti kalau misalkan memang gak mau disebutin namanya gak apa-apa, nanti aku bakalan pip. Bakal disensor manual gitu ya. Oke, kali ini ada dari, nah, ada dari Sania nih. Sania banyak nih teman Pro 2. Mana nih? Ada Sania katanya satu minggu pertama masih putus, setelah putus masih sering. Oke, jadi ada rentangnya ya teman Pro 2. Satu minggu setelah putus masih sering untuk stalking gitu. Apa sih sebenarnya yang misal yang kamu stalkingin nih teman Pro 2? Yang pengen kamu cari tahu tuh apa? Boleh request lagu juga ya. Katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cengkil atau Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Baiklah, ditungguin. Masih ada waktu nih teman Pro 2, tapi aku mau cek-cek lagi. Ada dari, oh ini tidak mau disebutkan namanya. Baiklah, ada dari seseorang wanita yang ada di kota Surabaya.

pengen diputerin lagunya Liodra yang Sang Dewi. Baik, abis ini juga bakalan aku puterin buat kamu. Kali ini infonya ya teman Pradua masih berhubungan soal sering gak untuk kamu stalking mantan di media sosial gitu, padahal kamu udah putus kayak gitu kan. Jadi ternyata memang ada studi perempuan ini ngaku move on padahal sering stalking mantannya di medsos teman Pradua. Karena dari Psikologi Today ini ngebahas kalau banyak perempuan yang masih suka ngepoin mantan di media sosial. Alasannya juga macam-macam. Mulai dari pengen tahu kabarnya, lihat dia udah bahagia apa belum, sampai nyari jawaban yang mungkin pada waktu bersama tuh belum didapet tuh jawabannya gitu kan, tentang hubungan kenapa sih berakhir atau kenapa sih kok dia gini, kok dia gitu, kayak gitu. Nah, sesekali stalking mantan itu wajar kok sebenarnya ya teman berdua, tapi kebiasaan ini jadi kurang baik juga kalau dilakukan sampai terus-menerus dan bikin overthinking akhirnya. Terus habis itu juga gak bisa move on gitu ya, susah lepas dari masa lalu. Dan akhirnya kata-kata move on itu hanya dibuat tameng gitu ya, atau denial aja nih bagi kamu gitu. Jadi wajar, apalagi waktu awal-awal putus gitu. Sama kayak tadi Sania bilangnya satu minggu setelah putus masih sering kayak gitu nih teman berdua. Gimana? Apakah kamu tim yang masih stalking mantan atau udah beneran move on tanpa embel-embel move on? Enggak kok, aku udah move on gitu, padahal masih stalking. Ya, gak apa-apa sih sebenarnya, itu hak kamu teman Pradua. Tapi kita pingin tahu aja. Kalau misalkan gak pingin ngasih tahu juga gak masalah sih, kamu bisa request lagu aja. Tapi boleh dong kasih tahu sedikit aja yang boleh kita tahu ya, sekalian buat nemenin curhat kamu. Boleh juga, siapa tahu dari teman Pradua ada solusinya. Nah, sambil kita sharing-sharing ya teman Pradua. So, okay, nanti bakalan aku sambung lagi, dan pastinya juga bakalan aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Tadi ada yang request lagunya Nabila Tagia Cegil, Samuel Cipta, dan Liodra Sang Dewi. Tapi sebelum lagu-lagu lokal kita, lagu-lagu Indonesia, aku mau puterin dari mancanegara dulu. Ada Domiano, David, dan juga Tayla, dan juga Nila Rodriguez dengan Talk To Me, spesial buat kamu.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Jam 10 malam, teman Pro2, gak kerasa ya. Kali ini aku mau bacain lagi untuk teman Pro2 yang udah bergabung di kesempatan kali ini ya. Ada dari Vina yang katanya kalau ngomongin soal move on ataupun stalking ini sangat berbeda katanya gitu. Move on ya move on, stalking ya stalking katanya gitu. Terus apakah kamu melakukan yang mana nih? Tapi mungkin berarti maksudnya kalau emang dia bilangnya move on, ya emang benar-benar move on gitu. Nggak cuma di mulut aja gitu teman Pro2 ya. Terus, nah ini ada lagi nih dari Cynthia. Beda sih kalau aku, apalagi dengan kesibukan yang banyak gak sempet ngepoin masa lalu. Wah, keren, keren, keren. Sibuk ya, wanita karir nih kayaknya ya. Ada juga yang katanya, kenapa sih kok dibocorin? Bener lagi. Nah, gimana nih? Kayaknya banyak juga ya berarti ya dari teman Pro2 yang ngerasanya tuh udah move on gitu kan. Tapi ternyata masih sering stalking mantan. Terus habis itu ada kayaknya ada juga yang tidak terima gitu ya teman Pro2. Enggak lah, ngapain kalau emang udah putus ya blokir aja. Wah, sampai se-ekstrim itu ya. Udah enggak mau ngelihat kehidupannya lagi, update-update-nya lagi, ya udah blokir aja gitu. Tapi memang ada juga tipe yang kayak gitu teman Pro2. Ya udah ngapain kalau misalkan nggak se-ekstrim blokir, kemungkinan di mute sih. Ada juga yang bilang hoax tuh, hoax. Ya emang kalau misalkan ada yang kayak gini nggak apa-apa loh teman Pro2 ya. Ya. Oke deh teman Pro2 ya. Ini masih aku buka untuk cerita penutup hari. Jadi kamu bisa langsung aja cerita pengalaman kamu. Gimana sih kalau misalkan udah move on tuh masih sering kepo-kepo atau enggak gitu ya? Masih sering stalking atau enggak? Nah, kalau misalkan teman Pro2 tanya kembali kepada aku. Kalau aku sih ya kayaknya sama kayak siapa tadi ya, kak siapa ya. Tiba-tiba jadi lupa nih teman Pro2 yang bilang kalau ya udah kalau misalkan memang awal-awal seminggu atau berapa bulan tuh kayaknya masih oke lah untuk kita ngekepoin di sosial media dia gitu. Yang paling penting mungkin kalau dari aku bukan melihat dia udah sama siapa atau dia bahagia apa belum gitu, tapi masih denial untuk denialnya tuh kayak apa, kenapa sih, emang apa sih salahku? Nah, kayak gitu tuh teman Pro2. Tapi tidak berlangsung lama, kalau misalkan memang udah ya udah gitu kan. Ya, aku setuju sih sama statement tersebut dari kak siapa ya? Coba aku cari tadi ya teman Pro2 ya, kenapa aku jadi lupa nih. Sania, kak Sania, aku setuju banget gitu. Karena aku juga menerapkan hal yang sama. Kalau misalkan memang sudah, ya sudah. Oke, ya tidak berlarut-larut gitu loh teman Pro2. Ini ada yang bilang juga, ada Fania yang bilang enggak lah, enggak usah berlarut-larut, mending cari yang baru. Waduh, langsung gas ya. Oke deh teman Pro2, 1 jam lagi ya buat aku nemenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam. Jadi buruan request juga lagu favorit kamu. Kamu pengen dengerin lagunya siapa, boleh nanti aku puterin juga nih. So teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Temukan bahagia teman Pro 2 dari Okai spesial buat kamu. Aku harap juga teman Pro 2 bahagia ya di bulan Juli ini dan seterusnya pastinya, mengawali bulan Juli dengan senyuman. Dengan semangat, dengan bahagia juga nih pastinya ya. Nah, teman Pro 2 masih ngobrolin soal move on dan stalking. Kalau misalkan kamu udah move on gitu ya, atau baru putus, atau ya sedang tidak baik-baik saja, apakah kamu masih sering stalking mantan kamu di sosial media? Banyak banget soalnya dari teman Pro 2 ini yang katanya enggak sih. Enggak apa-apa, cuman kalau iya pun juga gak ada masalah kok teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, memang sesuatu yang berlebihan jadinya gak baik gitu kan. Kalau memang sudah tidak ada urusan lagi dengan orang tersebut, ya alangkah baiknya untuk kita pelan-pelan move on gitu ya. Tetap berhubungan baik, gak apa-apa, tapi ya jangan terlarut dalam masalah yang udah-udah gitu ya, yang udah lalu biarkan berlalu, katanya sih kayak gitu ya teman Pradua. Tapi itu memang benar, karena kalau misalkan kita ngelihat belakang terus, nabrak nantinya ya, nanti yang ke depan yang ada di depan kita nggak kelihatan, akhirnya nabrak kayak itu tadi. Dan ada suatu kata-kata yang tiba-tiba muncul, kayaknya ini juga bisa jadi pengingat untuk kita semua gitu ya teman Pro 2. Gak ada yang langsung berhasil, belajar dari kebingungan dan bertumbuh dari kesalahan. Waduh, pas banget kayaknya ya. Ini bener-bener loh teman Pro 2, tiba-tiba muncul ya, sesuai nih sama obrolan kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang memang masih bingung gitu ya mau ngapain, atau mungkin masih denial, akhirnya masih sering stalking, nggak ada masalah, dinikmati aja gitu ya, nanti bakalan sembuh sendiri. Wah, sembuh sendiri teman Pro 2 ya. Oke, ini kalau dari teman Pro 2 sih katanya udah gak terlalu ya kalau stalking, dan kebanyakan dengan alasan yang sama, karena udah selesai ya, ya biarin aja katanya gitu. Oke, gak apa-apa. Bingung juga aku sebenarnya ya teman Pro 2 ya, kalau misalkan teman kita sendiri gitulah ya, ibaratkan aja teman kita sendiri yang ada di dalam kasus tersebut gitu. Biasanya tuh kita malah yang ngapain sih masih stalking, gak usah lah gitu. Cuman memang kita gak ada yang tahu juga apa yang sebenarnya teman kita atau orang tersebut rasakan gitu kan. Mungkin ada yang belum selesai, ada permasalahan yang masih ganjel gitu ya di dirinya, yang sebenarnya tuh pengin dikomunikasikan lagi, entah itu ingin bersama lagi atau ingin kejelasan biar lega gitu ya, biar plong, tapi masih bingung mulainya dari mana. Ada juga yang kayak gitu. Tapi sekarang juga balik ke diri kamu juga nih teman Pro 2. Kamu ingin melangkah atau pingin stuck di situ aja gitu ya. Kalau memang studinya bilang katanya lebih sering perempuan yang seperti itu, apakah cowok-cowok juga merasakan hal yang sama, atau ya emang sesuai studinya aja, emang lebih banyak perempuan? Tapi kalau misalkan memang studinya lebih banyak, berarti kan persentase cowok juga ada gitu teman Pro 2. Cuman memang kayaknya lebih cuek ya kalau cowok itu ya. Tapi apakah ada juga yang merasakan seperti itu cowok-cowok? Boleh dong langsung aja cerita juga. Kalau gak mau ketahuan gak apa-apa, bilang aja gak mau ketahuan kak. Jangan disebutin kak username-nya, username-nya gitu ya. Atau kamu mau request lagu juga gak masalah teman Pro 2 ya. So masih aku tungguin sampai di jam 11. Masih ada setengah jam lagi kurang lebih untuk
aku nemenin kamu di cerita penutup hari, dan teman Pro 2 juga masih bisa ngobrol-ngobrol barengan sama aku, sama teman Pro 2 lainnya juga, sambil request-request lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: lagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, gak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya. Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Semusim Pemon Pro 2 dari Topati dan juga Nadif Basalamah. Spesial buat kamu di malam hari ini untuk menutup cerita penutup hari juga ya. Sekalian kita akan mendengarkan lagu-lagu yang enak di More Music ya Pemon Pro 2 dari jam 11 sampai jam 12 nanti. Nemenin kamu di malam hari yang mungkin masih beraktivitas ataupun buat kamu juga yang begadang ngerjain skripsi atau berkegiatan lainnya ya teman Pro 2 bakalan kita temenin dengan lagu-lagu yang enak. So untuk menutup juga cerita penutup hari ya, yang penting adalah ya udah teman Pro 2 untuk move on, untuk bisa bahagia selalu gitu ya. Gak terlalu untuk melihat ke belakang, meskipun masih ada kepo-keponya, ya gak apa-apa, sesekali aja teman Pro 2 ya, jangan berlebihan gitu. Jatuhnya nanti kita kayak kecintaan sendiri. Seperti quotes yang aku temukan tadi, gak ada yang langsung berhasil, kita belajar dari kebingungan dan bertumbuh dari kesalahan. So teman Pro 2, abis ini kamu bakalan dengerin lagu-lagu yang enak ya di More Music. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahun

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola, Piala.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: power, the power, power, papalada.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

0: gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 1 Juli 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam Bodoh, sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89.5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia, Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tuan Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Prodo, hai. Welcome back di Prodo FM dari Surabaya. Dan kembali lagi hadir menemani aktivitas kamu dengan berbagai program yang sudah kita siapkan di pagi sampai dengan malam nanti. Sepada ada siang, santai siang, ada sore ceria, dan juga sampai ke jaga malam. Dan selanjutnya teman-teman bakal ada promosi karena mana dan kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Udah yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: 105,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing makeran.
1: 3 2 1 1 1 1. Saatnya info Pro 2. Let's go.
2: Jangan lagi saatnya kamu ikutin info Pro 2. Komunitas relawan SAR atau Search and Rescue Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini yang masih mengalami El Nino menjadi tantangan utama pihaknya dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya bahkan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Umum SAR Surabaya Tirta Muhammad Rizki saat diwawancara RRI pada hari Rabu 1 Juli 2026. Tirta mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penanganan khusus bagi kemarau panjang dan juga potensi kebakaran hutan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan dukungan penuh bagi kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Pemerintah menargetkan perolehan 4 medali emas. Komitmen itu disampaikan usai menerima Chief de Mission Indonesia di Jakarta dan pertemuan membahas persiapan dan sekaligus target kontingen merah putih. Kepala pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad menilai tersingkirnya timnas Jerman dan juga Belanda pada babak knockout awal Piala Dunia 2026 menjadi bukti persaingan sepak bola dunia semakin merata. Menurutnya negara-negara dari Afrika dan juga Amerika Latin kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mamak panggilan akrab Mohamed Zain Al Haddad mengaku tidak menyangka dua negara yang selama ini menjadi langganan peserta dan kandidat juara Piala Dunia harus angkat koper lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan tidak ada lagi tim yang bisa mengandalkan reputasi semata. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Hai teman Pro 2, selamat pagi di jangan ucapin dimanapun kamu berada. Pagi hari ini jangan temenin kamu di Spada sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

fitur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: My hair stopped growing. Is that even a thing?

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan membantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Tama Pro 2 aja, mau dulu buat halu pagi hari ini. Alias hanya satu lagu di Pro 2 FM. Ada yang suka Hamti ya. Dan tiga lagu dijanjian masukin lagu dari yang suka Hamti. Yang pertama ada Oh My God. Kemudian kedua ada Waktu. Dan yang ketiga ada Sampai Jumpa. Tiga-tiganya lagu enak, tapi berhubungin hanya halu, hanya satu lagu, jadi kamu cuma bisa pilih salah satu aja dalam berdua. Nah, kamu bisa ikut polling di @produer_sby, atau juga bisa di @produer_sby atau di WhatsApp 0819080952, atau bisa di live chat aplikasi RRI Digital. Bebas mau gabungin mana, dan yang jelas dengan hasil polling halu paling banyak nanti jangan bakal putar di jam 8 pagi. Masih ada waktu ya. Jadi beruan gabungan aja teman-teman berdua.

0: menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Serius, Desa? Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 5,5.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.